0: adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama. Jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani juga, petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya, pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Seharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah.

0: bersama dengan teman-teman pemain itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Itu alasannya. Yang pertama, saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bukit Osa Kuriti, RRI Pro 3 Resmi Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
7: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena karena

0: kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
1: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah Katus Bunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arung Usuma, laporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga.

0: hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekadar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
1: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional pet competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
2: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama di luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak edukasi.
0: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Gintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: resmi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Semungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Rekan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM dan tentu masih dengan suara saya Dimas pagi hari ini. Kita bersama hingga jelang siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ya, saya kembali menghadirkan sebuah lagu pilihan untuk Anda pagi ini. Setelah satu lagu ini nanti kita akan update informasi perkan cuaca untuk Provinsi Aceh edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Info cuaca.
1: Terima kasih anda masih bersama kami dan saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan Nabila yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi Nabila.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Mungkin boleh disampaikan aja bagaimana informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari yang kedua di bulan Agustus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar RRI dimanapun anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 2 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, khususnya di wilayah pesisir bagian barat seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simelu, Aceh Singkil, Gayolos, seperti itu. Untuk angin sendiri bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk titik panas terdapat 15 titik panas dengan kepercayaan sedang di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Nagan Raya, Salam, dan juga Aceh Selatan. Yeah. Untuk perangiran tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga perairan utara Pidijaya, Aceh Besar. Mm-hmm. Terdapat gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Malabo, dan juga perairan Selatan Simelu. Itu.
1: Baik, bagaimana untuk kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan? Apakah ada potensi cuaca ekstrim atau hujan yang akan terjadi begitu?
2: Ya, baik. Untuk 3 hari ke depan memang terdapat potensi cuaca yang lumayan nih, signifikan. Khususnya di tanggal 2 dan juga 3 di wilayah Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayolos, Nagan Raya, seperti itu.
1: Baik, mungkin ada himbauan untuk pendengar saat ini yang sedang mendengarkan, Nabila?
2: Ya, baik, dikarenakan wilayah Aceh memasuki musim kemarau ya, khususnya perlu diwaspadai juga adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata di wilayah Aceh. Namun terdapat juga potensi-potensi hujan ringan hingga sedang, khususnya pada sore hingga malam hari, disebabkan pemanasan yang intens pada siang hari, seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak, Nabila, untuk informasi cuaca pagi hari ini.
2: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berakhir.
2: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info cuaca.
1: Oke, pendengar, demikian sudah kita simak informasi cuaca untuk hari ini ya, untuk Provinsi Aceh. Dan baik, kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan pagi ini untuk Anda. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang sudah Anda rencanakan bisa Anda kerjakan atau Anda selesaikan dengan maksimal ya, di apalagi ini masih di awal bulan ya. Oke, baik, selamat berakhir pekan juga untuk Anda yang sudah menikmati di pagi hari ini. Dan saat ini saya informasikan waktu menunjukkan pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Saya Dimas terus bersama Anda dan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang Banda Aceh pagi ini.

0: lucu kan? Ada aku ini, mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi, dan tentu masih dengan bisa menambah semangat anak-anak pagi ini yang sedang melaksanakan aktivitas ya, dengan lagu-lagu pilihan yang disampaikan untuk Anda, dan juga nanti rangkaian informasi juga hadir untuk Anda di pagi hari ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali kita.
1: Sabar lah, Ken. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayuni, Rejek Bujang namanya.
1: Mantap, enggak ada rusa, rangkong pun jaya.
0: Itu burung langka itu, makanya nggak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess, ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku nggak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau nggak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal nggak kau tembak burung langka itu. Jess.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
4: Rekan yang berada, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Esos M.Sos turun langsung mengecek sejumlah toko bangunan di Kota Losmawe pada hari Sabtu kemarin. Menyusul kelangkaan semen dan lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Aceh selama 2 bulan terakhir. Dalam peninjauan tersebut, Haji Umam berdialog dengan pemilik toko bangunan, distributor semen hingga pelaku proyek konstruksi guna menghimpun informasi mengenai penyebab kelangkaan, tingginya harga, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor pembangunan. Dari hasil pengecekan di lapangan, Haji Umar menemukan sejumlah toko bangunan tidak lagi menjual semen karena kehabisan stok selama hampir 2 bulan. Sementara itu, harga semen yang sebelumnya berkisar Rp63.000 hingga Rp65.000 per sak kini melonjak hingga Rp100.000, bahkan mencapai Rp120.000 per sak di sejumlah daerah. Atas temuan tersebut, Haji Umar menyurati Menteri Perdagangan RI agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi tata niaga dan distribusi semen, memperketat pengawasan di lapangan, serta menstabilkan harga agar masyarakat tidak terus dirugikan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Pendengar, kembali bersama kami di RRI Sabang frekuensi 94 MHz. Selamat pagi pendengar ya. Setia pendengar setia RRI di manapun Anda berada, bagaimana di pagi hari ini di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, masih di awal-awal bulan ya. Dan semoga untuk hari ini ya, secangkir kopi atau juga teh hangat yang ditemani sepotong kue favorit ini bisa membuat suasana semakin nikmat. Nah, kalau pagi ini Anda lagi menikmati kue jajanan pasar ya, terutama kue lapis, ini Anda harus tahu info yang satu ini. Karena pendengar, kue tradisional khas Indonesia ini, kue lapis ini baru saja meraih pengakuan sebagai salah satu kue ikonik dunia. Dan ini membuktikan kalau cita rasa Nusantara mampu memikat lidah masyarakat internasional. Nah, jadi pendengar, di kutip dari Detik Food ya, berdasarkan versi Taste Atlas, ini masuknya kue lapis ke daftar tersebut menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Indonesia punya cita rasa dan keunikan tersendiri. Dan pendengar, ini menjadikan kue lapis ya sebagai kue yang mampu memikat cita rasa internasional. Nah, pendengar, kue lapis sendiri ini masuk ke dalam daftar kue ikonik dunia berkat rasanya ya, teksturnya dan juga nilai budayanya. Daftar tersebut berisi berbagai jenis kue tradisional dari berbagai negara yang dianggap mampu atau punya pengaruh besar dalam dunia kuliner. Memang pendengar, di berbagai daerah di Indonesia, kue lapis hadir dengan beragam variasi. Ada yang menggunakan warna-warni cerah, ada pula yang mempertahankan warna alami dari bahan-bahan tradisional. Selain kue lapis tepung beras, masyarakat juga mengenal lapis legit yang punya karakter yang berbeda. Nah, meski sama-sama punya bentuk berlapis, lapis legit menggunakan bahan dan juga teknik pembuatan yang berbeda sehingga menghasilkan tekstur yang lebih padat dan juga kaya rasa. Dan kue lapis ini sendiri tidak hanya dinikmati sebagai camilan sehari-hari, tapi juga sering disajikan dalam berbagai acara keluarga, perayaan hari besar, hingga upacara adat di sejumlah daerah. Jadi pendengar, tidak hanya sebagai camilan yang biasa saja, dan kue lapis ini menjadi bagian dari tradisi Indonesia. Keberadaan yang telah bertahan selama bertahun-tahun ini menunjukkan bahwa kue lapis bukan sekedar makanan, melainkan bagian dari warisan kuliner Indonesia yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

0: kHz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, selamat pagi kembali pendengar. Saya sapa Anda untuk pagi hari ini. Nah pendengar, siapa sangka ini beberapa makanan yang tampil modern dan digemari berbagai kalangan ternyata sudah lebih dari satu abad ya. Dan meski zaman terus berubah, tapi cita rasa dan kelezatannya tetap mampu bertahan hingga sekarang. Nah penasaran pendengar, makanan apa saja sih yang sudah berusia sangat lama tersebut? Salah satunya ada hamburger. Nah, hamburger ini sering dianggap sebagai simbol makanan cepat saji modern, tapi asal-usulnya dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19. Nah, roti berisi daging cincang, daging sapi cincang ini mulai populer di Amerika Serikat pada era 1880 hingga 1900 dan terinspirasi dari daging ala hamburger Jerman. Dan kini hamburger hadir dalam berbagai variasi ya, mulai dari versi klasik hingga gourmet. Selain hamburger ada juga pizza margherita. Nah, pizza memang telah ada sejak lama, tapi khusus pizza margherita yang terkenal dipercaya diciptakan pada tahun 1889 di Napoli, Italia. Dan dasar tomat, mozzarella, dan daun basil dipilih untuk mencerminkan warna bendera Italia. Dan hingga kini, pizza margherita tetap menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Kemudian ada es krim cone yang menyantap es krim yang berjalan ini. Dan popularitas cone ini meningkat setelah dikenalkan secara luas pada abad ke-20, terutama dalam ajang World's Fair di St. Louis pada tahun 1904. Dan sejak saat itu, cone untuk es krim menjadi pasangan ikonik. Tidak hanya itu, ternyata masih ada donat ya. Donat modern dengan lubang di tengah telah dikenal sejak pertengahan abad ke-19. Dan ada salah satu kisah populer menyebutkan bahwa seorang pelaut Amerika membuat lubang pada donat, pada adonan donat agar matang lebih merata. Dan terakhir ada sandwich ya. Ini sudah dinikmati sejak abad ke-18 dan namanya berasal dari Geoff Montagu, seorang bangsawan Inggris yang disebut meminta daging diapit dua lembar roti agar bisa dimakan tanpa menghentikan aktivitasnya. Dan hingga saat ini sandwich berkembang menjadi berbagai jenis mulai dari menu sarapan hingga makanan premium. Nah, jadi pendengar, meski sering dianggap sebagai makanan modern ya, ada hamburger, pizza, es krim cone, donat, dan juga sandwich, ini punya sejarah panjangnya tersendiri. Dan inovasi pada resep, penyajian, dan pemasaran membuat makanan-makanan ini tetap relevan dan juga digemari lintas generasi hingga saat ini.

0: kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pastikan RRI Sabang masih.

Pendengar setia RRI 94 MHz RRI Sabang, ya, satu lagu darinya Citra Scholastica pasti bisa, yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sesuai dengan lagu ini, ya, ini setiap orang pasti pernah berada di titik di mananya semua terasa berat. Nah, ada kalanya semangat lagi menurun, ya, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan rasa ingin menyerah pun datang menghampiri. Tapi di balik setiap tantangan ini selalu ada kesempatan untuk bangkit selama kita masih mau berusaha. Percaya pada diri sendiri, tidak berhenti melangkah karena selalu ada jalan untuk melewati setiap ujian. Ya, seperti katanya Citra Scholastica, ya, pasti bisa. Jadi dengar apapun yang sedang Anda lalui, ya, apapun hal yang sedang menghadang, pasti bisa Anda lalui, ya. Yang penting Anda tetap berusaha dan juga jangan lupa untuk berdoa, minta semuanya dimudahkan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, pukul 10 ya seperti biasa untuk hari Minggu kita dengarkan program libur sekolah langsung dari Pro 4 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.

Dan berikut kita ada program libur sekolah Public Speaking Cafes Aceh. Dan di sini tentunya seru bermain bersama teman-teman. Dan penyiar di hari ini akan mengisi yaitu ada Magila, bintang tamunya juga ada Wafa Hubika Mirza ya. Wah, luar biasa nanti ya. Mereka juga akan membahas nih tentang cerita atau dongeng yang berjudul ya, untuk apa ya, teman-teman, dan juga di hari ini yang bertemakan tentang kembalinya sang raja hutan ya, temanya serunya bermain bersama teman-teman. Oke, langsung kita sapa nih yang sudah hadir di program Urban Aceh kesempatan siang ini. Halo, assalamualaikum. Masuk ya. Waalaikumsalam ya. Kenapa nih suaranya belum ada nih ya? Sudah dengar nggak ya suaranya dari Kak Ahsan? Kakak panggilnya siapa?

0: memastikan setiap
1: saat ini saya sedang bersekolah di SMP 10 Biru
2: Bintaro Masuk.
1: Ya, benar, hari ini Maco nggak sendirian loh. Saat ini Maco ditemani penyiar RRI yang sudah berpengalaman menjadi RRI Bandar Aceh.
0: Sapa aja.
1: Assalamualaikum Kak Juli.
0: Waalaikumsalam. Adek, kakak panggilnya siapa nih?
1: Didi.
0: Makila aja. Assalamualaikum sayang Makila.
3: Salam kak. Apa kabar hari ini kak?
0: Alhamdulillah sehat. Semangat juga untuk menemani adik-adik di rumah.
3: Alhamdulillah. Kak, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh kak.
0: Wah, serius nih?
3: Iya benar kak. Kita sapa dulu yuk kak.
0: Boleh, boleh.
3: Assalamualaikum Wafa.
4: Waalaikumsalam kak.
3: Hari ini Wafa apa kabar? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah. Nah sekarang kita semua sudah hadir di sini. Kalau gitu mari kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita, Kak Makila mau minta Wafa buat kenalin diri dulu deh ke sahabat pendengar.
5: Assalamualaikum, halo sahabat pendengar RRI. Perkenalkan nama saya Wafa Bika Mirza, boleh dipanggil Wafa. Saya bersekolah di Sekolah Alam Kampus Aceh, duduk di kelas 2 MI Saka.
3: Wah, Kak Juliana, kayaknya iya, masih penasaran banget nih sama bintang tamu kita. Boleh, Kak?
0: Masih muda banget-banget ya.
3: Iya.
0: Boleh,
3: keren
0: boleh.
3: Kan, Kak?
0: Iya, keren banget-banget nih. Kira-kira mau di tema kita di hari ini apa ya ceritanya? Akan dibahas oleh Wafa.
3: Tema kita hari ini adalah serunya bermain bersama teman.
0: Oke.
3: Nah, sahabat pendengar, bukan cuma itu loh. Tema kita hari ini juga penuh dengan keseruan. Benar kan Kak Julia?
0: Iya, benar banget. Setuju.
3: Nah, sahabat pendengar, kalian pasti suka banget main kan?
0: Iya.
3: Berbagi cerita, bercanda, dan tertawa bareng. Nah, kalian sukanya main apa nih kalau sama teman? Kalau Makila sih sukanya main polisi maling, terus ujung-ujungnya kecapean bareng gara-gara kejar-kejaran. Kalau Kak Juli nih sukanya main apa nih?

0: Kak Juli dulu masa kecil, Kak Juli itu suka semua permainan. Apalagi permainan di luar, ada permainan lompat karet, permainan apa nih? Bola apa nih? Bola tenis. Ya, walaupun memar-memar enggak apa-apa.
1: Karena seru. Memang seru banget ya Kak Juli ya.
0: Iya, benar.
1: Oh ya nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, bersama bintang tamu kita nih Kak yang spesial banget. Nah, Makila punya hadiah kecil nih buat Wafa dan sahabat pendengar semuanya.
0: Oke.
1: Nah, hadiahnya adalah sebuah cerita anak karya Bunda Daya, mentor kelas Public Speaking Kafis Aceh dan siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh. Nah, sahabat pendengar, mau tahu kan judul ceritanya apa? Pasti penasaran kan?
0: Iya, penasaran banget.
1: Nah, sekarang mari kita simak cerita anak yang berjudul Receh Pembawa Berkah. Oke, mari Kak, kita putarkan ceritanya.
0: Mari, kita dengar sama-sama.
1: Selamat mendengarkan, sahabat pendengar.
2: Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan dan selalu bahagia ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita seru nih yang berjudul Receh Membawa Berkah. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita pagi ini bersama
3: saya Sakila.
4: Halo, saya Nada.
5: Halo, saya Talia.
6: Halo, saya Raisa.
7: Halo, saya Diva.
8: Halo, saya Sakila.
9: Halo, saya Ilham.
2: Dan saya sendiri Naswa. Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
4: Selamat mendengarkan.
7: Dinda dan abangnya, Bima mempunyai sifat yang sangat berbeda. Dinda yang sangat rajin menabung, sedangkan abangnya senang menghabiskan uang jajan tanpa menyimpan untuk ditabung. Mereka berdua tinggal bersama mamaknya yang bekerja berjualan kue dan menitipkan di beberapa warung di desa mereka. Pagi itu, seperti biasa, Dinda dan Bima bersiap-siap pergi ke sekolah.
5: Bang Bima, ayo cepat siap-siap, nanti kita telat lagi.
4: Cerewet sekali sih, ini juga sudah mau siap.
2: Ini bekal makanan kalian ya.
4: Duh, kapan sih bisa beli jajan di sekolah seperti teman-teman lain? Bima malu, Ma. Bima dipanggil anak mama karena bawa bekal setiap hari.
2: Maafkan mama ya, Nak. Mama belum bisa kasih kalian jajan karena jualan mama hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maaf ya, Nak.
5: Bang Bima, kok gitu sih? Mama udah masakin buat kita. Lagian kan kita harus hemat. Bang, seharusnya kita bersyukur, bukannya malah bikin mama sedih.
4: Kan, aku lagi yang salah.
5: Minta maaf sama mama, bang. Mama sedih tuh.
4: Iya deh. Maaf ya, Ma. Ya sudah, Bima bawa bekal ke sekolah nih.
5: Ma, kami pergi ke sekolah dulu ya. Insya Allah, pulang sekolah nanti Dinda bantuin mama masak kue ya.
2: Iya, Dinda. Makasih ya, Nak. Kalian hati-hati di jalan ya.
7: Saat jam istirahat sekolah, hampir semua murid jajan ke kantin, kecuali beberapa siswa yang istirahat di kelas masing-masing, dan ada juga yang bermain di halaman. Di kelasnya, Bima terlihat hanya duduk di bangkunya dan satu temannya.
4: Zaid, kamu tidak ke kantin?
5: Aku tidak punya uang, Bim.
4: Oh, kamu bawa bekal ya?
5: Tidak.
4: Jadi, kamu tidak lapar?
5: Sebenarnya lapar sedikit, tapi aku sudah biasa, Bim. Maklumlah, aku harus bisa berhemat karena keluargaku banyak kebutuhan.
4: Nih, untukmu.
5: Kamu bawa bekal?
4: Tidak. Itu punya adikku, Dinda. Makan sajalah.
5: Tapi
4: sudahlah, makan saja. Dinda pasti sudah kenyang.
5: Terima kasih ya, Bim.
7: Sementara itu, Dinda sedang duduk di taman sekolah dan tiba-tiba temannya datang menghampiri.
10: Din, kok ngelamun? Ada apa sih?
4: Kamu Aira, aku tidak apa-apa, hanya bingung aja. Aku ingin ikut kegiatan lomba siswa prestasi di provinsi, tapi biayanya kan besar.
10: Oh begitu, bilang saja ke mama dulu, pasti.
4: Tidak mungkin Aira, aku tahu kondisi ibuku seperti apa.
10: Aku paham sih, aku juga tidak bisa membantumu biaya.
4: Maaf, aku lapar Din.
10: Oh, ayo makan bareng. Ada sambal telur dan 3 potong kue nih.
4: Wah, pasti enak masakan mama ya.
10: Alhamdulillah, nih untukmu kuenya.
4: Enak sekali. Makasih ya Dinda.
10: Sama-sama Ai.
4: Aku ada ide nih. Kalau kue mama dititip di kantin sekolah, pasti laris Din.
10: Kita habiskan makanan kita. Sebentar lagi bel masuk bunyi nih.
7: Sepulang sekolah, Dinda ditemani Aira menemui Pak Ilham.
4: Assalamualaikum, Pak.
9: Waalaikumsalam. Kalian terlambat sekali. Makanan di kantin sudah ludes semua ini.
4: Tidak apa-apa, Pak. Kami mau jumpa dan bertanya sama Pak Ilham.
9: Oh, boleh. Ada apa?
4: Ayo, Din, sampaikan.
10: Gini Pak, apakah boleh kalau saya titipkan kue buatan mama saya di kantin Pak?
9: Oh, boleh dong, esok bawa saja ya. Nanti kita hitung berapa yang habis. Nanti kita akan bayarkan kok. Kalau tidak habis boleh diambil. Tapi kalau mau dikasih ke bapak juga boleh.
4: Alhamdulillah, baik Pak. Nanti saya sampaikan ke mama saya ya. Terima kasih banyak Pak.
7: Sesampainya di rumah, Dinda menyampaikan berita baik ke ibunya.
4: Mak, bolehkah Dinda bantu mama jualan kue?
11: Nak, kalau hanya bantu mak membuat kue di rumah, boleh saja. Tapi, biar mak saja yang jualan, Dinda fokus sekolah saja ya.
4: Tapi mak, Dinda ingin bantu mak.
11: Terima kasih nak. Mama sangat senang punya anak solihah seperti Dinda. Tapi
4: Mak, dengar Dinda dulu. Dinda akan fokus sekolah. Tapi Dinda ingin bantu jualan kue Mak, makin laris. Tadi Dinda jumpa Pak Ilham, pengurus kantin sekolah. Kita boleh titip kue di kantin.
11: Alhamdulillah, berarti kita harus lebih banyak buat kuenya ya?
4: Iya Mak, nanti Dinda akan bantu ya, Mak.
7: Setelah beberapa minggu, hasil jualan kue Dinda di kantin sekolah berjalan lancar. Suatu hari, saat pulang sekolah...
4: Kamu belum pulang, Bim?
12: Belum, lagi nunggu adikku tuh. Entah ngapain lagi di kantin. Lama sekali.
4: Wah, adikmu keren sekali ya. Rajin dan tidak malu jualan.
12: Iya, rajin jualan. Dapatnya cuma uang receh.
4: Tapi aku dengar dia daftar siswa berprestasi tingkat provinsi pakai uang hasil jualan kue di kantin.
12: Mana mungkin. Pasti dia minta sama mama.
4: Tapi...
12: Sudahlah Zaid. Aku mau pulang, makin lapar nih. Dinda, ayo pulang. Abang sudah lapar nih.
4: Dinda ambil uang jualan kue dulu ya, Bang.
12: Aduh, pasti lagi ngumpulin uang receh lagi.
4: Bang, dari uang receh ini bisa pakai untuk keperluan kita, Bang.
12: Iya. Bunyinya juga nyaring, cling, cling, ha.
9: Bima, kamu tuh harusnya bangga punya adik seperti Dinda. Rajin berusaha dan hasil tabungannya sudah banyak sekarang.
12: Alah pak, paling uang recehnya cuma bisa beli jajan saja.
9: Loh, kamu tidak tahu kalau adikmu sudah daftar siswa prestasi di provinsi. Dia bayar pakai hasil tabungannya loh.
12: Tuh kan, apa aku bilang? Sudahlah, kami pulang dulu ya.
7: Sesampainya di rumah, Bima terlihat kesal.
11: Bima kenapa? Pulang sekolah kok cemberut?
12: Gara-gara Dinda, Bima selalu telat pulang. Perutku sangat lapar.
5: Dinda kan tunggu uang hasil jualan kue dulu, Mak.
12: Nunggu uang receh itu kan.
11: Bima, dari uang receh yang Dinda kumpulkan bisa beli keperluan sekolah dan SPP kalian bulan ini. Bahkan Dinda juga daftar siswa berprestasi pakai tabungan dari hasil jualan kue. Bahkan uang jajan Bima yang Mama kasih setiap hari itu dari hasil jualan kue Dinda. Bahkan Dinda tidak jajan, hanya bawa bekal dari rumah untuk menghemat. Jadi harusnya Bima bersyukur dan membantu Dinda juga.
12: Oh, jadi begitu. Duh, Bima jadi malu. Maaf ya Dinda.
5: Ya Bang, jangan suka marah-marah lagi kalau nunggu Dinda pulang sekolah ya Bang.
12: Iya, janji. Kalau gitu Bima mau ikut jualan juga deh.
5: Kalau Bang Bima jualan, nanti hasil jualannya tidak buat jajan kan?
12: Kamu jangan usil ya. Lihat saja nanti hasil jualan siapa yang lebih banyak.
7: Sejak saat itu, Bima mulai memahami arti uang receh yang membawa manfaat. Bukan hanya sekedar alat tukar rupiah, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa dan memahami perjuangan para pahlawan.
11: Demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita WAFA dalam program libur sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Baiklah sahabat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut WAFA, cerita tadi itu bagaimana? Menarik gak?
1: Menurut WAFA, Kak Makila, cerita tadi itu seru sekali, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dan cerita tadi juga agak sedih, Kak Makila.
0: Wah, kenapa tuh WAFA ada sedih-sedihnya?
1: Karena mereka kayak mau punya, gak punya makanan gitu, makanya agak sedih gitu.
0: Kalau menurut Kak Juliani, gimana nih Kak? Apa bagian yang paling menarik menurut Kakak di dalam cerita ini?
2: Iya, sama sih sebenarnya kayak WAFA katakan ya, ada cerita sedihnya. Tapi yang menariknya di sini, orang ini tidak mengenal yang namanya istilahnya malu-malu dalam mencari nafkah, untuk mencari apa ya, uang untuk penghasilan, untuk menjadi apa, biar bisa beli sesuatu. Jadi dia nggak malu-malu walaupun masih kecil, ada sebagiannya kan WAFA kan malu sama teman-teman lain dengan dia jualan kue di kantin. Tapi sedangkan si Dinda ini dengan Bima ini semangat banget dia, mereka memang mindsetnya itu memang untuk menghasilkan uang dan untuk kehidupannya gitu. Luar biasa sih sebenarnya, misalnya jiwa dagang itu ada gitu.

0: jago-jago semua ya.
1: Iya dong kak, talenta mereka tuh memang udah gak diragukan lagi lah ya. Nah, sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi ini, yaitu serunya bermain bersama teman. Oke, balik lagi ke bintang tamu keren kita, Wafa. Sekarang kita mulai tanya jawab nih ya.
2: Iya.
1: Nah Wafa, menurut Wafa, dari sekian banyak permainan yang Wafa pernah mainkan, permainan apa nih yang Wafa paling suka?
2: Oh iya. Oh iya kak, Wafa biasanya sama teman suka main bos zombie dan bos manusia. Cara mainnya itu bikin markas, kejar-kejaran, dan buat senjata baru. Selain bos zombie dan bos Wafa juga senang main jual-jualan kak, karena di sekolah biasanya kami ada market day. Jadi Wafa sama teman-teman suka main jual-jualan.
1: Wah, pasti seru banget ya Wafa ya. Aduh, jadi nostalgia nih. Mau balik lagi ke masa kecil nih kak. Ya memang sama. Masa kecil tuh seru banget ya kak ya.
0: Menyenangkan ya.
1: Oh iya nih Wafa, kalau Wafa lebih suka main sendiri atau sama teman nih?
2: Permainan yang kalau Wafa sukanya main sama teman kak.
1: Wah, kenapa tuh Wafa?
2: Karena kalau Wafa main sama teman, Wafa itu gak bosan kak. Kalau gak ada teman, jadinya Wafa kecapean, kepanasan, dan ketiduran.
1: Wah, cepet bosan ya. Kalau sama teman tuh ada aja idenya buat main dan buat permainan baru ya. Wafa, pernah gak Wafa main peran-peranan sama teman Wafa? Misalnya nih, teman Wafa ada yang jadi pelanggan dan Wafa jadi penjualnya. Kalau pernah ceritain dong Wafa, penasaran banget nih soalnya.
2: Pernah dong kak, Wafa biasanya jadi ketua, pelanggan, dan pramusaji. Sama Wafa senang jadi kasir kak.
1: Wah, seru gak nih Wafa main peran-peranannya?
2: Seru banget kak.
1: Dulu ya pas kakak masih kelas-kelas 2 SD, 3 SD itu kakak paling sering banget tuh main peran-peranan. Nanti ada yang jadi ratu, ada yang jadi pelayannya. Seru banget kak. Kalau kak Juliani nih pernah gak nih pas kecil?
0: Sering banget ya. Sering banget itu main petak umpet namanya ya. Jadi ada yang sembunyi, terus main kejar-kejaran macam kucing sama tikus. Jadi si kucing kejar tikus, kalau kena ya dia yang jadi gitu. Dia seru banget.
1: Ya memang main sama teman tuh memang gak ada batas dan seru banget ya kak ya. Bahkan dulu tuh ya, kalau orang-orang setahu Makila itu selalu mainnya sore, pulangnya maghrib. Karena memang seru banget ya kak main sama teman dan gak bisa berhenti, nagih gitu ya. Nah Wafa, ada gak nih Wafa momen yang paling Wafa ingat pas main sama teman? Misalnya nih momen dimana Wafa sama teman-teman Wafa tuh ketawa gara-gara ada satu hal yang kocak gitu, yang bikin kita ngakak gitu.
2: Wafa, kalau Wafa itu yang paling ingat tuh saat main sama membaca bareng Yusuf dan Malik kak. Dan juga biasanya Wafa main sama Hana kak.
1: Wah, berarti teman Wafa banyak banget ya?
2: Banyak, kayaknya lebih dari 14 atau 15.
1: Banyak banget. Kakak kayaknya gak punya teman sebanyak itu deh. Kalau Kak Juliani nih kak.
0: Kalau Kak Juliani semuanya berteman ya.
1: Iya.
0: Masa kecil, jadi kalau memang ada masanya kita sendiri gitu. Jadi kalau memang masa sekolah itu, sekolah SD atau sekolah dasar itu, memang semuanya kita berteman gitu. Kalau untuk bermain, tapi kalau untuk bermain fokus pada belajar gitu.
1: Iya. Jadi walaupun kita bermain, kita tetap sisihkan waktu untuk belajar ya kak ya. Ternyata bermain sama teman-teman tuh memang menyenangkan banget ya Wafa ya.
2: Iya benar banget kak, Wafa itu paling suka main-main yang banyak. Habis itu pulangnya Wafa kesel kak.
1: Oh Kenapa itu kesel?
2: Karena gak sempet main lagi. Biasa kan Wafa kalau pagi itu sekolah, pulangnya nanti tidur siang, mainnya sore. Habis tuh karena baru 5 menit kan, Wafa kan mainnya jam 5. Habis tuh 30 menit yang kemudian udah jam 6. Langsung ya kesel gitu ya kak.
1: Iya, yeah, memang waktu main tuh kadang-kadang terasa cepat. Sebentar banget gara-gara kita tuh sangat menikmati ya. Tapi kadang-kadang ada waktu saat kita sendiri gak sama teman, gak sedang main tuh rasanya lama banget ya kak ya.
0: Bener-bener.
1: Wah kak Juliana, ternyata bintang tamu kita udah keren, punya pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan ya kak ya.
0: Bener banget, ya setuju banget nih ya, wawasannya juga luas ya ternyata ya. Pinter lagi ya.
1: Iya benar banget tuh kak. Bintang tamu kita memang benar-benar spesial banget. Nah kak Julia nih, untuk menambah keseruan kita nih kak, gimana kalau kita putar lagu dulu nih?
0: Boleh. Ini lagu khusus spesial untuk Oke, untuk wari-wari lu nih, pastinya kita akan dengar dulu satu lagu anak-anak ya, yang berjudul, kalau adik sendiri suka lagu apa nih?
1: Apa ya? Wafa, suka
0: judulnya,
1: apa nih?
0: Lagu anak, judulnya apa kira-kira?
2: Setinggi Langit, Kak Juliani.
0: Ya, siapa yang bawanya? Lagu anak Setinggi Langit aja deh, pokoknya kita cariin ya. Nah, ada nih dari Naura. Oke, langsung aja kita dengarkan lagu dari Naura dengan judulnya Setinggi Langit ya. Dan lagu ini juga kita dengerin sama-sama, semoga bisa terhibur.

0: itu tadi dari Nyanaura dengan Setinggi Langit ya, yang sudah kita dengarkan. Makila, gimana nih lagunya tadi tuh? Keren ya?
1: Keren banget Kak, suka banget ya sama lagu anak-anak tuh, kayak bikin suasananya jadi ceria banget gitu.
0: Bener-bener terbawa suasana kakak Lati, masa kecil nih.
1: Iya. Karena memang masa kecil tuh benar-benar indah sekali.
0: Benar.
1: Nah, sahabat pendengar, sebelum kita minta Wafa buat kasih pesan ini, nah, kita main game teka-teki dulu yuk.
0: Boleh.
1: Nah, sahabat pendengar di rumah boleh jawab juga ya, bareng-bareng. Nah,
2: iya.
1: Di sini kita ada 6 teka-teki nih.
2: Iya.
1: Wafa jawab ya.
2: Iya Kak Makila.
1: Nah, teka-teki pertama. Badannya belang-belang, suka tidur siang. Dia adalah raja hutan. Siapakah dia?
2: Jawabannya singa Kak.
1: Ih, bener loh. Hebat banget deh Wafa bisa tahu. Nah, teka-teki nomor 2 nih buat Kak Juliana nih.
2: Oke.
1: Nah, Kak, dia suka loncat-loncat, punya kantong buat bawa anaknya. Nah, terus dia nih tinggal di Australia dan ikonik banget di menjadi lambang Australia. Nah, coba kakak tebak deh.
0: Warnanya kalau ditawar warna apa ya?
2: Warnanya itu dia kayak krem gitu dia.
0: Krem gitu ya, berarti ada kantongnya ya?
2: Iya, untuk taruh anak.
0: Kanguru ya?
1: Benar, benar banget kak. Nah, sekarang teka-teki nomor 3 buat Wafa lagi nih ya.
2: Iya. Selang-seling ya berarti.
1: Ya, biar semuanya dapet ya. Lehernya panjang, dia suka makan daun di pohon-pohon yang tinggi nih. Apa nih Wafa?
2: Jawabannya jerapah Kak.
0: Ih,
1: bener. Jerapah itu lehernya panjang dan ada corak-corak di badannya ya. Nah Wafa, ada satu fun fact nih. Nah fun factnya itu setiap pola yang ada di badan jerapah itu beda-beda loh. Keren kan?
2: Iya.
1: Keren banget.
2: Nah, kayak hewan-hewan ajaib gitu.
1: Lanjut nih teka-teki nomor 4 buat Kak Juliana lagi.
2: Oke.
1: Nah, dia bisa buat nulis isinya tulisan. Terus kadang-kadang ada gambarnya nih. Kita baca tiap hari di kelas. Apa nih Kak?
2: Jawabannya apa ya?
0: Buku.
1: Ya benar banget Kak. Ini adalah suatu benda yang penting dan sangat keramat di sekolah ya Kak ya.
2: Seperti ini.
1: Kalau nggak ada tuh, kalau nggak ada tuh, aduh kayak rasanya. Aduh gimana ini, aduh gak langsung
2: gak, nanti gak lupa apa-apa gitu.
1: Iya langsung, kalau lupa bawa buku terasa kayak aduh tamat lah sudah.
2: Tamat lah sudah.
0: Petani lupa bawa cangkol ya. Jadi sia-sia gitu ya ke kebun kalau gak ada cangkol gitu ya.
2: Pakai tangan deh.
1: Nah sekarang teka-teki terakhir nih buat Wafa. Warnanya putih. Isinya bisa bikin kita pintar kalau dibuka. Apa nih? Biasanya dia tuh di depan kelas dan dia tuh bisa dihapus. Apa ya?
2: Papan tulis.
1: Ya, benar sekali. Di kelas Wafa udah pasti ada papan tulis ya?
2: Iya, di semua kelas sudah ada.
1: Udah pasti di setiap kelas tuh ada papan tulis. Oh ya nih, buat Kak Juliana satu lagi nih.
0: Oke.
1: Nah, dipakai buat nulis, kalau salah bisa dihapus.
0: Waduh, gitu. Pasti apa ya? Tips X penghapus atau apa ya?
1: Biasanya ini tuh dipakai buat anak kelas 1 sampai kelas 3 SD.
0: Oh ya, penghapus itu apa namanya ya? Tip ya?
2: Salah.
0: Apa ya?
2: Dia panjang.
1: Ada. Dia panjang.
2: Panjang dan warna-warni gitu dia.
0: Panjang warna-warni namanya ya penghapus. Dia.
1: Bisa di laut kak.
0: Oh pensil ya?
1: Iya bener banget pensil.
0: Waduh nih Kak Juli tinggalan banget ya.
2: Padahal mudah kali.
0: Mudah banget ya.
1: Iya. Biasanya pensil ini memang dipakai buat kalangan anak-anak TK sampai kelas 3 SD ya kak ya. Jadi bener-bener. Mulai dari kelas 4 SD sampai seterusnya tuh biasa udah pakai pulpen dan pakai tip X ya kak ya.
2: Iya betul.
1: Nah, sekarang kita kan udah main games nih.
2: Iya.
1: Nah, sekarang baru nih saat yang paling ditunggu-tunggu. Kita minta Wafa untuk kasih pesan buat sahabat pendengar.
2: Yes.
1: Oke, kasih pesannya dong, Lava.
2: Oke, di sini. Di mana? Jadi kali aku kasih pesan kalau kalau makanan hanya ada satu, kita harus apa?
1: Harus apa itu, Lava?
2: Misalkan ada banyak anak-anak kan, anak-anak miskin kan, habis itu hanya punya roti satu, apa yang harus mereka lakukan? Berbagi atau bersyukur?
0: Bersyukur ya pastinya ya.
1: Dua-duanya
0: itu perlu ya.
1: Iya, dua-duanya perlu banget nih. Apa nih, Wafa, penasaran banget nih soalnya.
2: Jawabannya dua-duanya, bersyukur dan berbagi.
1: Benar ya, dua-duanya. Jadi kalau ada anak-anak yang miskin dan walaupun kita hanya punya sepotong roti, kita harus bersyukur dan berbagi ya, Wafa ya.
2: Iya betul tuh. Kita udah besar juga kita harus membantu anak Palestina untuk membagi makanan.
0: Pintar.
1: Benar banget pesannya ya. Nah, terakhir nih Wafa. Ya. Coba deh Wafa sebutin 3 kata yang paling menggambarkan perasaan Wafa ketika Wafa sedang bermain sama teman-teman Wafa.
2: Jawabannya itu Wafa paling suka itu mewarnai.
1: Senang ya kak ya,
0: iya,
1: walaupun betul. Kadang memang ada dukanya, memang ada sedihnya, tapi pada akhirnya lebih ada banyaknya malahnya. Tuh ceria dan senang ya kak ya.
0: Benar.
1: Oh iya nih Wafa, kakak masih penasaran nih, teman Wafa kan ada banyak nih.
2: Iya.
1: Wafa punya nggak sih teman yang benar-benar dekat sama Wafa kayak sahabat gitu?
2: Sahabat ada dong kak, banyak. Sekitar ada berapa ya? Ada juga teman-teman yang beli Wafa kak.
1: Wah, kalau kita
2: yang mana dulu nih, kita yang bahas yang beli dulu atau yang apa dulu?
1: Kakak mau tahu dong teman yang paling dekat sama Wafa, yang paling Wafa suka.
2: Teman yang paling Wafa dekat itu membaca sama bermain. Namanya itu yang kalau membaca itu Yusuf dan Bali kak. Kalau yang dekat itu sama itu Mahana kak, yang tadi Wafa bicarakan loh kak.
1: Banyak ya sahabat yang Wafa suka dan yang paling dekat sama Wafa ya.
2: Iya.
1: Nah sekarang tadi kan Wafa bilang Wafa pernah dibully ya, itu kenapa?
2: Wafa pernah dibully itu gak tahu kak. Ada kan nama teman yang Yusuf tadi kan, kadang-kadang dia juga itu tuh yang dia juga bully-bully Wafa juga tuh dikit-dikit. Cuman kalau baca buku dia gak mau bully. Habis itu
0: usil kali, bukan bully kali ya.
2: Iya,
1: usil.
2: Terus kan mereka berdua ada kan, Ganib sama Yusuf. Habis itu mereka itu kayak bully-bully Wafa gitu. Yang pertama Yusuf kalau berjualan sama Wafa itu dia gak bully Wafa, Ganib yang bully Wafa. Habis itu si Ganib itu bilang apa, Akademi banyak ahli makanan, apa ini makanan, apa ini dibilangnya. Habis itu Wafa udah kasih tahu yang betul, ini milkshake, donat, pizza, permen karet, dan juga mainan, dan juga es krim dan minuman kak. Habis itu tapi si Ganim itu nggak percaya, dia bikin Wafa sedih.
1: Usil ya.
2: Iya usil, kayak bilang makanannya apa. Habis itu waktu ada pelanggan lagi kan, si Salman kan, dia itu kak, dia mau pesen. Habis itu si Ganimnya itu, si Ganim waktu Wafa ambilkan makanan yang Salman pesen itu, dia itu kayak mau berantakin gitu. Waktu Wafa ketemu dia kayak hilangin gitu. Terus kan waktu Ganim udah minta maaf kan, habis itu dia kan ikut main peran-peranan itu juga kan. Dan juga waktu ada kan Miss Diva, dia yang tadi kirim ada cerita tadi kan, Miss Diva dia pesan es krim strawberry. Waktu itu si Ganim gak bilang Wafa dulu. Wafa kan waktu udah dibilang kayak Wafa lagi bikin. Habis itu dia langsung antar, langsung antar. Padahal nggak kasih Wafa dulu, nggak kasih tahu Wafa dulu. Wafa kan yang saya bikin es krimnya. Habis itu mau taruh airnya karena betul air. Habis itu waktu itu es krimnya langsung diantar tanpa dibilang Wafa gitu.
1: Memang usil, tapi nggak apa-apa ya Wafa ya, kita maafkan. Nanti juga sama-sama tanpa kita sadar kita udah baikan lagi, udah temenan lagi, udah bersahabat lagi ya, tapi, Kak ya.
2: Tapi Kak, si Ganim itu tetap masih usil dia, Kak.
1: Memang usil tuh ya bagi dia mungkin seru ya, tapi bagi kita mungkin memang kurang kayak seru gitu.
2: Iya.
1: Tapi gak apa-apa, dimaafkan aja. Nanti pasti juga dapat kebaikannya. Iya kan Kak Julian?
0: Setuju banget.
2: Dan itu Kak, si Ganim itu dia kayak usil ke teman lain juga Kak. Sama Hana, sama Salman, sama Noval, banyak deh dia. Habis itu pernah rebutan barang sampai barang orang rusak.
0: Berarti si dia ini memang bawaannya seperti itu kali ya. Jadi kita maklumi gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga nih. Kalau udah ada dia ya sesuaikan diri juga nih. Untuk Wafa sendiri ya. Menjaga jarak juga boleh nih ya.
1: Oh ya Wafa, ternyata tanpa kita sadar nih kita udah di penghujung acara nih. Padahal obrolan kita seru banget ya. Memang kalau kita ngomongin tentang serunya bermain sama teman itu pasti seru dan gak ada habisnya ya Kak ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi ternyata kita udah di penghujung acara nih. Sahabat pendengar, Makila dan Wafa harus undur diri dulu. Tapi tenang ya, minggu depan program libur sekolah bakal kembali lagi dengan tema dan bintang tamu yang pastinya gak bakalan seru nih. Dan juga pasti dengan cerita-cerita yang bakal lebih seru daripada ini. Sampai jumpa lagi sahabat pendengar. Dan akhir kata. Ah iya nih sahabat pendengar. Aduh Makila lupa nih, Wafa masih ada pesan nih buat kita semua. Ayo Wafa kasih dulu pesannya sebelum kita pergi nih.
2: Oke, kalau vokasi pesannya ya. Teman-teman, sahabat pendengar RRI, Wafa ingin menyampaikan bermain itu menyenangkan apalagi bersama teman. Teman itu disayangi dan dirangkul dan bukan untuk diejek dan dibully ya.
1: Wah, benar banget tuh. Sahabat pendengar, jangan pernah mengejek dan membully sahabat dan teman-teman kita ya. Dan akhir kata, terima kasih ya Kak Juliana yang sudah menemani Makila menyiar pagi hari ini.
0: Sama-sama Kakak Makila dan Wafa.
1: Dan terima kasih juga nih buat Wafa yang udah mau jadi bintang tamu dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
2: Sekarang kayaknya sudah jam berapa ini? Kita kayaknya gak habis-habis.
1: Iya ya, kalau gitu kita pamit undur diri dulu nih. Untuk sahabat pendengar, dimanapun kalian berada, terima kasih ya sudah menyimak program libur sekolah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf bila Makila ada salah kata selama memandu program ini. Jangan lupa tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda. Karena AIDS sangat

0: hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh dua gol dari tiga eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Cristian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
1: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini dua hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
0: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
2: Many positive things, especially.
1: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam dua minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
2: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
0: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh telah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham, Kevin Danso, yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua, kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim, dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil

0: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
1: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Mark Koto final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasu

0: menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
1: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasis Baksel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis basket ada di sekolah ini.
0: Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobra. Kasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program berbasis Kalsel West School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Turnamen, Festival Turnamen, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insyaallah akan lahir
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

apa? Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa, kalau yang ini box sabar.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Sabang FM 94 MHz yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, tentunya bersama saya Nanda Rusan di kesempatan hari ini edisi Minggu 2 Agustus 2026 ya, mengawali bulan Agustus ini. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kita semuanya. Semoga Anda sehat selalu pendengar dan juga tetap terhibur dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pusaka Musik RRI Sabang. Tentunya kebersamaan kita akan terjalin hingga nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali ke ruang simak Anda. Kali ini pendengar, kita simak kembali ya lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Adanya Tulus dengan Jatuh Suka.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Namun, teknologi laser tuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan laser

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka,

Baik, pendengar, satu lagu miliknya Baby Romeo dengan Bunga Terakhir sudah hadir menemani Anda semuanya dan membawa kita ke formasi waktu pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mengikuti kami di kesempatan siang ini, baik yang melalui audio streaming ya di rri.co.id, melalui aplikasi RRI Digital juga untuk Anda pengguna smartphone, dan juga melalui streaming kami di rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kami hadirkan kepada Anda mengenai sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Polres Sabang ajak warga kibarkan merah putih. Iya, kepolisian resor Polres Sabang mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak sepanjang bulan Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan melalui kampanye bertajuk Ayo Kibarkan dan Pasang Bendera Merah Putih secara serentak yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu SHSIKMH mengatakan pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan masyarakat kepada bangsa dan negara. Momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai dengan memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Ya, beliau pun berharap seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, hingga komunitas di Kota Sabang dapat berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan tersebut. Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akan semakin memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan. Polres Sabang juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak sekedar seremonial saja, tetapi sebagai momentum memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Dan tentunya dengan berkibarnya bendera merah putih di berbagai tempat selama bulan Agustus ini, diharapkan semangat nasionalisme terus tumbuh dan menjadi inspirasi untuk bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

hadis. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis riwayat Abu Daud.

Acara Hadis. Barang siapa

pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Dawud. Mutiara Hadis.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di suasana siang ini ataupun juga istirahat Anda di siang ini ataupun yang sedang menikmati akhir pekan yang bersama keluarga tercinta. Semoga menyenangkan akhir pekan Anda semuanya diisi dengan hal-hal yang positif ya. Mungkin yang tidak kemana-mana juga di akhir pekan ini, pendengar mungkin lebih memilih untuk beberes di rumah ataupun bersantai di rumah saja. Semoga Anda tetap terhibur dengan lagu-lagu yang sudah coba kami pilihkan. Pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami temani suasana siang Anda pendengar dengan kembali dengan lagu-lagu dangdut di suasana siang yang cukup cerah ini ya. Semoga Anda semua sehat selalu dan tetap berbahagia. Kali ini kita coba dengarkan lagu bagus miliknya Selfie Yama.

makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan

bukan candaan. Bullying bisa membuat

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iya, baik, pendengar satu lagu miliknya Baby Z dengan Jangan Bilang Sayang. Tidak terasa mau kita ke informasi waktu pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Masih tentunya kami temani suasana siang Anda di kesempatan hari ini ya, di akhir pekan ini, dengan lagu-lagu dangdut pilihan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kita simak kembali, kali ini adanya lagu milik Cita Citata.

0: Dan berikut kita akan bergabung siaran bersama Persatu Banda Aceh untuk kita ikuti program dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi mengenai MPLS Ramah Semua Menyambut Murid Ala Sekolah Inklusi Aceh Flexicools yang akan dipandu bersama presenter Amar dari RRI Sabang. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Berada berjumpa bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026 ya. Ya, kita berjumpa kembali di bulan baru di bulan Agustus 2026 dari pukul 15 di hari ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar dan juga pemirsa dari Banda Aceh, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya untuk memasuki tahun ajaran baru menjadi momen penting bagi peserta didik baru, dan ini juga tidak dikecualikan ya bagi adik-adik yang istimewa. Nah, bagaimana sekolah menyiapkan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan juga inklusif sejak hari pertama? Mari ikuti obrolan kami, pendengar dan juga pemirsa, dalam tema MPLS Ramah Semua Menyambut Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Aceh Flexischool ya, di dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dan telah hadir di Studio Persatu RRI Banda Aceh, ini ada dua orang narasumber ya. Yang pertama ada Ibu Reza SPD MSI selaku Kepala Sekolah Aceh Flexischool, dan juga ada Ibu Nadila Fitri selaku Guru Sekolah Menengah Aceh Flexischool. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu-Ibu.
2: Selamat sore.
1: Inilah ya. Ini apa kabarnya nih di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Iya, ini udah datang ini ya. Dan alhamdulillah ini cuaca juga lumayan mendukung ya. Lumayan mendukung untuk sore hari ini untuk kesempatan kita di dialog Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk hari ini. Baik, ini berarti kalau boleh tahu kapan ya kemarin kejadian kegiatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini?
2: Di awal semester, jadi minggu pertama masuk sekolah itu kami melakukan MPLS dulu, masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah ini langsung saya ke Bu Reza Bu ya, berarti ya. Kalau dari Aceh Flexischool sendiri Bu, sebenarnya bagaimana Bu konsep pendidikan inklusifnya Bu?
2: Jadi Aceh Flexischool itu lembaga pendidikan yang non formal. Di mana kami menerima semua kondisi anak, baik anak tipikal maupun anak berkebutuhan khusus. Jadi kami menerapkan kurikulum fleksibel, di mana tetap mengacu pada kurikulum nasional, tapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan si anak. Jadi kami kurikulum kami itu berkomposisi 60% pengembangan bakat dan 40% itu akademik. Akan tetapi akademik ini disesuaikan dengan kemampuan si anak. Jadi kita berharap semua anak itu akan berkembang dengan potensi dirinya dengan optimal.
1: Tidak peduli mau itu dia istimewa dan juga yang biasa, itu sama-sama punya kesempatan yang sama untuk berkembang ya Bu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi kalau untuk MPLS sendiri nih Bu, kalau di Aceh Flexischool ini Bu, sebenarnya tujuan utamanya seperti apa, dan juga ini kalau dari adik-adik istimewa ini apa nih Bu dampaknya kalau tahu?
2: Jadi tujuan MPLS ini supaya anak-anak didik kami itu dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan tidak hanya mengenal ibu guru, teman, budaya dan aturan sekolah, tapi di situ juga kesempatan bagi ibu guru untuk lebih memahami, melihat bagaimana karakter anak-anak setelah mengamati karakter anak ini, dijadikan hal itu jadikan awal untuk merancang pembelajaran anak nantinya.
1: Iya ya, kenalan pertama ya.
2: Iya.
1: Sama adik-adik ya. Kenal sama adik-adik, jadi bisa jadi Ibu lihat ya, ini adik-adik ini bagaimana nih, istimewanya seperti apa. Dan tadi sempat ngobrol sama Bu Nadila, kalau yang Down Syndrome kadang-kadang kemudian gitu.
2: Iya.
1: Agak kemudian itu berarti
2: untuk anak yang seperti itu ya, kami juga tidak hanya beri ruang, tapi kami juga masuk ke dunianya. Jadi kami masuk, misalnya dia ini kenapa akan mau ikut aturan kita gitu.
1: Oke, ini saya ke Bu Nadila. Berarti kalau Bu Nadila ini gimana nih Bu? Sebagai guru, peran dari Bu Nadila ini seperti apa dalam pelaksanaan MPLS untuk murid istimewa nih Bu?
2: Iya Bang, kalau untuk kegiatan MPLS itu saya seorang guru pastinya berperan sebagai penghubung antara anak, orang tua dan juga pihak sekolah yang pastinya ya Bang. Dan terus di kegiatan itu saya juga harus bisa menjadi teman bagi anaknya, biar anaknya bisa merasa nyaman dengan lingkungan yang baru, sekolah yang baru, seperti itu. Dan juga dengan tahapan saya harus menjadi teman, harus menjadi penghubung antara orang tua dan pihak sekolah, saya juga di situ mulai membaca nih di mana sih kebutuhan anak ini, apa sih yang harus kita kembangkan bakat dari anak ini, seperti itu. Jadi nantinya hasil dari observasi kita itu kita akan rangkum dan sebagai untuk program pembelajaran anak nantinya di sekolah gitu Bang.
1: Itu kalau cara kenalin kebutuhan masing-masing murid disabilitas ini gimana nih Bu pada saat MPLS itu?
2: Kebetulan saya di bagian sekolah menengah di Aceh Flexi School Bang. Jadi rata-rata anak yang di Aceh Flexi School di bagian menengah ini adalah lanjutan anak dari program SD dari Aceh Flexi School-nya. Jadi sedikit banyak kita

0: komunikasi dua arah dari kita di situ juga, yaitu untuk membuat program belajar lanjutan nantinya untuk si anak.
1: Oke, berarti kenalan dulu biar tahu gimana ya namanya ya. Mungkin ada kalau metodenya mau, biasanya berarti kan yang namanya adik-adik istimewa ini ya, yang berkebutuhan khusus kan, tentunya satu sama lain itu beda ya. Berarti metode atau pendekatan apa aja nih Bu yang mungkin digunakan supaya ini adik-adik itu juga semuanya ini bisalah beradaptasi di sekolah tuh Bu?
0: Kalau untuk metode pendekatan kita pastinya individual ya Bang, karena kita Aceh Flexi School ini sekolah inklusi. Jadi kita mengikuti dengan kebutuhan anak itu sendiri.
1: Baik ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Dan kita masih akan berbincang dalam tema MPLS Ramah Semua Menyambut Murid Ala Sekolah Inklusi Aceh Flexi School ya. Dan masih bersama Bu Reza dan juga Bu Nadila, Anda juga mungkin bisa berbincang-bincang ya, mungkin bertanya-tanya. Apabila mungkin Anda juga punya anak ataupun ada keponakan ataupun ada anak saudara ini yang mungkin berkebutuhan khusus, mungkin Anda juga bisa ikut bertanya-tanya ya Bu, sekalian promosi dikit aja Francisco seperti apa. Iya. Nah, saya balik lagi nih ke Bu Reza, mungkin sebenarnya ini persiapan apa saja nih Bu yang dilakukan sekolah sebelum MPLS agar ramah nih bagi adik-adik disabilitas nih Bu.
2: Baik, yang pertama itu kita lakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi kita dengan upaya supaya kita tahu nih kebutuhan si anak itu apa aja gitu. Jadi setelah kita komunikasi dengan orang tua, nah setelah itu ibu guru itu menyiapkan kegiatan pembelajaran yang fleksibel, menyenangkan dan tidak membebani anak. Jadi kami juga menata ruangan belajar yang aman dan ramah bagi anak gitu.
1: Oke, berarti prasarana dan juga prasarananya udah mendukung lah Bu ya selama MPLS ya?
2: Kami mencoba mentata dan kami juga menyiapkan satu ruang tenang untuk anak-anak. Jadi kami di sekolah punya kursi tenang namanya, itu ada satu sofa, itu memang ketika ada anak-anak yang lagi kurang nyaman, lagi tidak tenang, itu kami bawa ke ruangan itu sampai dia tenang dengan dirinya sendiri dulu, kemudian nanti setelah dia tenang baru kita bawa lagi untuk berkegiatan dengan teman-temannya. Jadi di situ ada trampolin juga, jadi nanti ketika anak-anak mungkin lagi tidak nyaman, dia mau melompat, dia bisa lompat ke trampolin itu gitu. Wah. Tapi tetap dengan pantauan ibu guru gitu.
1: Ada trampolin di dalam ruangan. Iya. Ini unik ya, berarti semacam ini Bu ya. Kalau adik-adik ini mungkin ada energi berlebih,
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan dia lagi butuh sendiri itu di kalau pakai trampolin itu kan dia loncat-loncat sampai akhirnya capek dan
2: iya,
1: duduk di sofanya
2: betul.
1: Ya.
2: Jadi sampai dia tenang lagi, nanti baru kita bawa lagi ke bergabung dengan teman-temannya gitu.
1: Oke, ini kalau Bu yang buat adik-adik yang mungkin suka pukul-pukul tembok tuh kayak gimana Bu, ditenangin?
2: Pukul-pukul tembok. Itulah, jadi kami bawa ketika dia sudah mulai agak enggak nyaman nih, kan otomatis kita guru karena udah terbiasa dengan anak-anak seperti itu, pasti kita ada feeling sendiri lah. Misalnya lihat anak-anak, oh dia lagi kayaknya dia lagi tidak nyaman nih, jadi kami langsung bawa anak-anak tersebut ke ruang tenang. Jadi di ruang tenang itu, karena di situ nggak ada barang, jadi dia berekspresi. Kita cuma melihat bahwa dia tidak menyakiti diri. Kita nanti cuma beri arahan, tidak memukul nak ya, tidak menyakiti diri sendiri ya. Abang boleh nangis. Kami beri waktu untuk dia menangis, karena kalau misal kita langsung bilang ke anak-anak tidak menangis itu tidak cocok loh bagi mereka. Mungkin mereka lagi mau kita tahan gitu. Jadi kami bawa ke ruang tenang, kami bimbing anak-anak. Jadi kami arahkan boleh menangis tapi tidak memukul gitu. Jadi perlahan-lahan insya Allah bisa gitu.
1: Itu biasanya mereka kalau boleh tahu Bu ya, pada saat MPLS itu berapa lama nih orang ini mungkin butuh waktu tenangin diri dulu sampai akhirnya gabung lagi nih sama kawan-kawannya biar bisa ikut kegiatan, biar bisa lanjut nih kegiatan MPLS-nya gitu.
2: Sebenarnya kan bervariasi ya, tergantung anak. Jadi mungkin ada yang setengah jam, ada juga yang sampai satu jam gitu. Jadi gak apa-apa kalau memang dia lagi masih belum nyaman, gak apa-apa, kita pisahin aja dulu. Karena nanti kan kalau misalnya dia lagi gak nyaman tetap kita paksa untuk bergabung dengan temannya, sayang juga temannya, mungkin nanti ada temannya yang ikut nggak nyaman juga nih, karena kan

0: mungkin dia nangis gitu. Jadi kita memang pisahin dulu. Jadi untuk biar dia tenang dan juga biar teman-teman lainnya juga tenang gitu.
1: Ya juga, oh ya takut ya kan dia mungkin ada adik-adik kita

0: Reflexi School. Jadi di situ dimana kita akan membuka wawasan untuk orang-orang tua juga, memberitahu orang-orang tua juga bagaimana sih Aceh Flexi School ini, apa sih visi-misi dari Aceh Flexi School ini. Jadi dalam kegiatan MPLS ini kita bukan hanya melibatkan ke anak, tapi kita juga ikut sertakan orang tua untuk ikut di dalam MPLS ini.
1: Jadi misalnya kalau yang orang tua ini sebenarnya orang ini apa nih yang mereka ikuti dan yang wajib diketahui lah sebelum akhirnya resmi nih melepas adik-adik menimba ilmu di Aceh Flexi School.
0: Biasanya orang tua itu pasti akan kita libatkan dengan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah yang terutama bang. Jadi biar orang tua juga merasa aman nih, ternyata anak aku titip di sini gitu bang. Jadi kita seperti tadi Bu Reza bilang, kita ada ruangan tenang, ada ruangan belajar. Mungkin orang tua bisa lihat nih, oh anak aku aman nih di sini, anak aku bisa regulasi emosi nih di bagian ruang tenang sepi yang Bu Reza bilang tadi. Dan juga sedikit banyaknya orang tua nih di rumah merasa aman nih, anak aku gak ada hal-hal yang janggal nih di sekolahnya. Jadi melepas anaknya juga dengan rasa aman. Dan juga supaya orang tua juga tahu nih bang, visi-misi dari sekolah kita ini apa sih gitu.
1: Kalau dari orang tua itu ada ini gak bu? Misalnya semacam buku report gitu, perkembangan anak-anak itu selama, apakah itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu ada gak Bu kira?
0: Kalau raport perkembangan anak itu pasti ada bang, karena kita sama seperti sekolah yang di luar juga, kita ada pelaporan. Karena waktu kita mau libur semester nih bang, kita bukan hanya memberikan raport kepada orang tua, tapi kita juga akan melaksanakan pelaporan, gimana kita akan menceritakan perkembangan anaknya sudah sejauh mana nih di sekolah, seperti itu bang.
1: Oh pelapor, oke. Berarti juga sekalian ini bu ya melihat. Misalnya mungkin si adik ini dia kalau biasanya cuma coret-coret di dinding, sekarang udah bisa lebih tenang, udah bisa coret-coret di kanvas, seperti itu bu?
0: Iya seperti itu.
1: Oke baik, ini bu kalau untuk yang adik-adik berkebutuhan khusus sama adik-adik tipikal itu gimana bu? Respon dan juga interaksi antara mereka bu selama MPLS?
0: MPLS pastinya seperti anak-anak yang kebanyakan, seperti tipikal kebanyakan itu bang, pastinya malu-malu pada saat MPLS. Dan kita juga pastinya akan sounding ke teman-temannya, apalagi untuk mungkin siswa yang sudah lama ya, untuk yang senior-seniornya kita akan memberitahu nih, ini ada adik-adik baru yang masuk, kita tidak akan membedakan mereka, seperti itu bang. Jadi mereka walaupun di dalam walaupun ada perbedaan di antara mereka, ada yang anak tipikal, ada yang anak berkebutuhan khusus, tapi mereka tetap belajar di satu wadah yang sama, seperti itu bang.
1: Oke, ya, berarti juga sekaligus ini bu ya, nggak usah apa namanya meyakinkan adiknya, ya adik-adik berkebutuhan khusus itu punya kesempatan yang sama buat mereka berkembang, tapi ya caranya beda-beda bu ya.
0: Iya benar. Ya, kita seperti juga menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak tipikal, bahwasanya mereka tuh setara, tidak berbeda.
1: Iya betul-betul. Dan walaupun memang dalam akademik sudah pasti bu ya ditemukan perbedaan ya.
0: Betul bang.
1: Tapi kalau ini yang saya ingin tanyakan, berarti kalau katakanlah ini bu, dari tipikal mungkin mereka akademis mungkin bisa meraih prestasi bu ya. Yang adik-adik berkebutuhan khusus itu ada nggak bu? Yang mungkin prestasi akademisnya malah bisa mengalahkan adik-adik yang tipikal bu? Ada nggak tuh?
0: Pastinya ada bang, karena setiap anak itu pasti sudah dikasih anugerah sama Allah mempunyai kelebihannya masing-masing ya bang. Karena di anak kebutuhan khusus itu juga pastinya ada yang mungkin IQ-nya sudah di atas rata-rata, seperti itu bang. Jadi mungkin dia kesulitan meregulasi emosi atau menyampaikan apa yang dia rasa. Tapi sebenarnya kalau kita ajak untuk ke dunia dia, misalnya dia suka dengan hitung-hitungan, ternyata dia bisa dalam perkalian, pembagian, seperti itu bang.
1: Oh unik ya berarti ya. Berarti kalau yang lain-lain itu bu, mungkin ini Bu Reza juga boleh bu ya, nimpalin. Okay. Kalau nimpalin juga boleh bu ya. Misalnya gini, mungkin kalau misalnya adik-adik kebutuhan khusus bu, ini kan saya juga dulu sempat ini juga mungkin ngobrol sama kepala sekolah inklusi juga dulu ya. Jadi memang saya lupa adik itu dia menderita apa, tapi dia rajin. Dan dia itu udah dia itu bisa menyetrika, bisa mencuci baju, bisa mencuci piring, bisa waktu itu ya menyebur pun bisa. Jadi akhirnya diajak untuk magang gitu. Di magangnya itu di homestay gitu kan, kenalan dari sekolah itu sudah ada kerjasama. Sapu-sapu juga bisa bersihkan. Jadi memang adik itu saat satu semester itu dia berada di sana bekerja pada itu tadi sebagai cleaning service bisa, sebagai laundry pun bisa di waktu itu. Itu kalau di Francisco ada nggak, Bu, ngelihat mungkin tipikal yang ada di perusahaan susu yang memang suka gini dengan bersih-bersih itu segala macam, ada nggak, Bu?
2: Baik, izin kami jawab.
1: Iya, jadi, boleh.
2: Ini untuk apa? Jadi kan balik lagi konsep kami itu kan inklusi berbasis fitrah. Mm-hmm. Jadi kita melihat potensi anak nih, kemana nih potensi anaknya. Jadi kita di sekolah kita itu akademiknya 40%. Jadi 60%-nya itu sesuai dengan potensi anak-anak atau pengembangan bakat. Jadi misalnya nih ada anak-anak yang memang dia katakanlah dia suka melukis. Nah, jadi kita mengarahkan dia untuk pengembangan bakatnya, tapi tetap kita ajarkan akademik gitu, karena kan tetap perlu akademik gitu. Jadi tapi kami tidak yang kejar kali akademiknya, tapi kami lebih mengarah ke pengembangan bakatnya. Dan alhamdulillahnya orang tua juga bekerja sama, Pak. Jadi ketika kita bilang nih ke orang tuanya, ini anaknya potensinya lebih ke melukis, jadi untuk mungkin tulis menulis dan menghitungnya agak lambat karena dia memang potensinya lebih ke bakat ini melukis. Jadi orang tuanya setuju untuk bakat anaknya itu dikembangkan. Bahkan ada sebagian anak itu yang sudah ada produknya, Pak. Jadi kami udah ada buku yang didesain langsung oleh anak-anak di sekolah kami, kemudian ada baju juga, kemudian ada beberapa produk lah yang udah alhamdulillah anak kami buat. Gitu.
1: Produk seperti apa nih, Bu, kalau boleh tahu nih?
2: Apanya, Pak?
1: Produk seperti apa nih kalau yang dibuat sama adik-adik itu, Bu?
3: Bawa lagi. Iya. Biasa ada aksesoris seperti ini.
1: Oh, okay.
2: Kemudian ada ini juga tumbler. Jadi
1: tumbler juga,
2: jadi tumbler nanti ada lukisan anak-anak.
3: Tempel lukisan anak-anak di situ.
2: Iya. Oh. Jadi itu udah dijual udah dipasarkan ya, Bu Dila ya, gitu. Jadi udah banyak nih produk anak-anak. Jadi ada yang udah buat baju juga, desain baju gitu.
1: Oh, unik nih berarti.
2: Iya, jadi kita memang melihat potensi anaknya ini ada di mana gitu.
1: Oke, okay. Ini balik lagi berarti ke MPLS lagi kita, Bu, ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: kira-kira, Bu, ada pelatihan khusus nggak, Bu, mungkin bagi guru dan juga panitia MPLS ini untuk menangani ya adik-adik yang berkebutuhan khusus tadi lah, Bu.
2: Baik, untuk panitia khusus MPLS kami itu tidak pakai panitia khusus, tapi kami guru kami itu semua terlibat. Jadi sebelum MPLS, guru-guru itu akan berkoordinasi untuk membahas mengenai karakter anak, kemudian membahas kegiatan yang fleksibel, kemudian strategi pembimbing anak nih, strategi bimbingan anak. Jadi tetap ada pelatihan, dan kami juga untuk meningkatkan kompetensi guru ini, kami juga melakukan pelatihan, kemudian diskusi, dan mungkin tukar pengalaman ya sesama guru gitu. Jadi biar semua tahu gimana cara memegang anak-anak gitu.
1: Oke, karena anak-anak beda-beda, Bu.
2: Iya, betul. Karena kan mungkin nanti ketika sama Bu Dila, ini ada anak yang seperti ini loh, oh gini cara pegangnya. Nanti ketika saya pegang anak yang seperti Bu Dila pegang kemarin, saya sudah tahu gitu. Oh, kemarin Bu Dila bilang seperti ini loh. Nah, gitu.
1: Oke, ya. Karena guru-gurunya dari langsung
2: iya.
1: udah beda-beda, udah pernah berinteraksi dengan banyak.
2: Jadi betul.
1: Saling berbagi pengalaman ya. Kalau dengan murid A ini harus seperti ini, murid B harus seperti itu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Okay.
1: Kalau dari kerjasama dengan sekolah, dengan orang tua ini, supaya sukses MPLS-nya itu seperti apa nih, Bu?
2: Jadi sebenarnya kan orang tua ini mitra utama sekolah ya. Mm-hmm. Jadi otomatis kerjasamanya tuh tetap harus dibangun. Jadi sebelum kita lakukan MPLS pun, orang tua ini kita tetap berkomunikasi dengan orang tua. Kita tanyakan kebutuhan, karakteristik anak, supaya ketika anak-anak masuk ini kita tahu nih apa yang dibutuhkan si anak. Kemudian selama berkegiatan pun kita akan membangun komunikasi juga dengan orang tua. Jadi ketika ada perkembangan ataupun kendala dari si anak ini, jadi kita langsung bisa mencari solusinya bersama orang tua.
1: Ada nggak, Bu, kendala yang ditemui misalnya saat mendampingi adik-adik disabilitas ini, dan gimana nih mungkin tips dan trik dari Bu Dila dan juga kawan-kawan ini buat ngatasin hal itu, Bu?
3: Pada saat MPLS ya, Bu. Paling banyak sih kendala paling di anak-anak mungkin yang belum merasa nyaman nih dengan lingkungan baru. Pasti masih merhatiin orang tua terus, takut ditinggal sama orang tua seperti anak-anak sekolah pada umumnya ya Bang ya. Jadi di situ kita pasti akan melakukan pendekatan nih kepada anaknya. Paling kita pendekatan mungkin awal kita ajak bermain dulu anaknya, terus kita cari dia nih sukanya apa, atau kita ajak ayo menggambar dulu yuk sama ibu, atau kita ajak bernyanyi seperti itu Bang. Jadi pelan-pelan mungkin anak sudah bonding nih sama kita, jadi dia sudah ada rasa aman, nyaman. Jadi pelan-pelan tuh pasti dia kalau orang tuanya antar pasti yang kayak oh aku bersama ibu di sekolah, jadi dia gak yang terlalu khawatir dia apa-apain di lingkungan baru gitu Bang.
1: Oh iya, berarti butuh waktu juga ya buat yakinin adik-adik ini supaya mereka itu melihat bahwa sekolah itu sama seperti di rumah ya, tidak ada beda ya. Oke, itu baru satu Bu ya, belum lagi yang lain ya. Mungkin Bu Dila, Bu Reza mungkin ada adik-adik pengalaman sama mungkin?
2: Tantangannya karena mungkin setiap anak kan berbeda-beda ya kebutuhan anak-anak ini, setiap anak berbeda-beda. Jadi di situ emang ibu guru harus tahu nih. Itulah, jadi kami sebelum MPLS itu kami ada melakukan observasi awal nih. Jadi kami biar tahu nih anak-anak ini kebutuhannya apa gitu. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kami rancang kegiatan pembelajaran yang fleksibel. Seperti itu.
1: Kegiatan pelajaran yang fleksibel.
2: Jadi mengikuti, iya mengikuti anak. Mungkin kalau misalnya kita plot nih satu kegiatan ini untuk semua anak, kan nggak cocok nih ada anak yang mungkin belum bisa menggunting, ada anak yang sudah bisa menggunting begitu Pak. Jadi kita rancang kegiatan yang fleksibel, yang mungkin anak-anak ini bisa ikut, anak yang seperti ini pun bisa ikut.
1: Ini kalau menggunting-gunting itu pun jangankan yang adik-adik berkebutuhan khusus ya, yang reguler pun belum tentu bisa.
2: Iya betul. Makanya kita kan rancang kegiatannya yang fleksibel, jadi yang menyenangkan, jadi anak-anak ini nggak bosan gitu di sekolah.
1: Iya. Pagi masih, apalagi kalau yang SD Bu ya.
2: Iya.
1: Kalau Bu Dila gimana tuh berarti? Itunya pengalamannya soal tantangannya tadi Bu, kalau boleh ditimpalin.
3: Kalau untuk pengalaman sih saya paling ingat di awal semester ini ya Bang. Jadi ada satu anak itu yang kalau ke sekolah itu pasti malu-malu, dan pokoknya kalau orang tua antar tuh rasanya kayak mau ikut lagi nih, orang tuanya pulang lagi nih waktu setelah mengantar anak.
1: Balik ya.
3: Iya. kalau misalnya mengikuti kegiatan MPLS juga dia pasti selalu mandang ke pintu nih Bang, nih orang tua aku kapan nih jemputnya, seperti itu. Mungkin belum nyaman dengan sekolah seperti itu. Jadi setelah kami bangun bonding kepada anak dan juga bangun komunikasi dengan orang tuanya, jadi kami tahu nih penyebab anak kenapa tidak nyaman di sekolah. Ternyata dia sudah dipenuhi dengan gadget Bang di rumah, jadi dia sudah terlalu nyaman di rumah. Jadi maunya pulang nih, aku mau ikut orang tua pulang, gadget aku nunggu di rumah, seperti itu Bang. Jadi makin kesini nih dia udah mengenal banyak teman juga nih Bang ya. Jadi anak itu sekarang udah mulai nyaman di sekolah, udah semangat diantar pagi ke sekolah juga. Terus kayak misalnya hari ini datang waktu mau jam pulang, dia langsung tanya, Bu Dila biasa kita pakai baju apa ya? Untuk daya semangat dia, kita harus pakai couple nih warna baju untuk besok hari. Padahal di sekolah kita gak ada yang namanya seragam Bang, tapi dia untuk menarik daya semangat dia untuk sekolah besok hari, kita harus sesuaiin nih warna baju kita besok ini ya Kak. Jadi dia besok tuh datang dengan semangat, aku pakai baju ini loh Bu, dah seperti itu Bang. Jadi udah semangat lagi.
1: Berarti nanti tanggal 17 pakai baju merah putih ya. Iya. Ini udah. Tadi karena saya dengar ini kan tadi Bu cerita ada adik-adik ini yang melihat-lihat ke jendela kapan dijemput ya. Berarti enggak ditungguin ya selama MPLS itu ya.
3: Karena kita MPLS tuh ada waktu observasi di mana anak emang ikut kegiatan seperti semuanya kayak gitu Bang. Seperti anak yang sudah sekolah, seperti yang senior-senior siswa terdahulu juga mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa. Tapi ada yang observasi yang bersama yang tadi itu open mind bersama orang tua.
1: Oh, gitu. Sebagian ada seperti itu.
3: Iya.
1: Oh, makanya tadi ada adik-adik yang berarti yang kemarin ada ayah, ada ibu, tapi hari ini kok nggak ada. Iya, jadi sibuk dengan gadget. Akhirnya setelah masuk sekolah, banyak
3: masih apa, banyak gadgetnya.
1: Masih main gadget lama-lama karena udah banyak teman akhirnya udah lupa ya sama gadget ini. Itu paling penting sebenarnya. Jadi nggak ingat gadget terus ya. Dari Bu Reza sama Bu Dila mungkin boleh nggak Bu dibagi misalnya nih cerita yang wah ini kayaknya kalau dilupain ini sayang ini Bu. Terkait misalnya mendampingin adik-adik yang berkebutuhan khusus pada saat MPLS Bu. Kalau dari Bu Reza nggak ada, dari Bu Dila boleh juga.
2: Baik, untuk ketika mendampingi anak MPLS otomatis kan menjadi pengalaman terbaru ya bagi kami. Karena kami kan sebagian kebutuhan anak itu belum semua kami ketahui, karena otomatis ada beberapa anak baru gitu. Jadi kami harus sebisa mungkin membaca kondisi si anak ini. Jadi memang betul kami sudah berkomunikasi dengan orang tua untuk menggali kebutuhan si anak ini apa sih. Tapi ketika anak-anak di sekolah otomatis pasti berbeda dengan kadang yang disampaikan oleh ibu guru. Entah mungkin karena faktor anak-anak belum nyaman. Jadi di situ emang ibu guru harus paham gitu. Jadi pengalaman kami di situ, jadi naluri kami itu terbangun dari seorang guru. Jadi kami tahu nih, alhamdulillahnya sekarang kami sudah bisa, misalnya nih ada satu anak nih yang memang dia butuh, mungkin butuh tenang dulu, dan kami sudah bisa membaca itu. Oh, ini anak ini lagi butuh tenang, atau mungkin anak itu lagi mau main. Mungkin belum mau ikut kegiatan sama teman-temannya, nggak apa-apa kita kasih waktu dulu, karena kan ini di masa pengenalan sekolah ya, tidak harus belum yang diperketat kali. Jadi kita cuma beritahu ini aturannya seperti ini. Nanti ketika sekolah, abang nanti ikut salat ya. Nah hari ini boleh nggak dulu, tapi nanti ketika kita udah sekolah, abang ikut salat sama teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mungkin banyak pengalaman-pengalaman baru ya. Jadi pembelajaran-pembelajaran barulah juga untuk ibu guru gitu.
1: Baik. Kalau boleh tahu ini Bu Reza sama Bu Dila ini yang tahun ini MPLS keberapa nih Bu? Kalau boleh tahu.
2: Kalau Reza ke-6 ya tahun
1: ke-6
2: ini.
1: Ke-6 ya?
2: Iya.
1: Kalau Bu Dila?
3: Ini MPLS kedua Dila.
1: Kedua?
3: Iya.
1: Oh, berarti lebih senior Bu Reza nih ya. Oke, berarti memang berarti Bu Reza udah ini ya, maksudnya udah
3: senior.
1: Bukan salah seniornya juga, maksudnya jadi
2: udah lumayan lama
1: ya, dan akhirnya siapa. Melihat jadi banyak Bu ya, berarti cerita-ceritanya
2: iya,
1: dari MPLS pertama sampai ke-6 nih Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Pertama kali itu ikut MPLS itu gimana nih perasaan Bu Reza?
2: Pertama bingung sih, tapi kami tetap berdiskusi dengan teman-teman lain. Jadi ketika kami sepulang sekolah anak-anak, mungkin hari pertama MPLS itu setelah berkegiatan, jadi nanti sepulang itu kami ada diskusi. Jadi biar kami tahu nih pengalaman, gimana nih tadi anak ini seperti ini loh, kayak mana ya cara menanganinya. Jadi nanti ibu guru yang sudah berpengalaman pun akan berbagi pengalamannya dengan kita. Jadi besoknya kita sudah lebih mahir lagi nih dari hari ini gitu.
1: Kalau Bu Dila gimana nih Bu waktu kesan pertama ikut MPLS nih Bu?
3: Kalau Dila pastinya kaget juga. Terus pasti masih bingung nih, masih ngeraba-raba, tanya sama guru yang lain juga, ini kalau anaknya kayak gini Dila harus apa ya? Ini Dila harus apa ya? Kayak gitu. Karena pengalaman pertama tuh di tahun kemarin ya Dila berita. Jadi itu masih kayak banyak tanya juga sama guru-guru yang lain.
1: Oh, masih banyak tanya juga ya. Saya sih besaran nih Bu ya, yang namanya kan apa? Yang namanya murid itu kan tidak semua sama ya.
2: Iya.
1: Mungkin kalau dari Ibu Reza sendiri, walaupun sudah berapa kali sudah MPLS, pernah nggak Bu? Siapa nih kan? Oke, saya sudah tahu kalau anak ADHD seperti ini penanganannya, yang teman tulis seperti ini penanganannya, yang tunanetra ini seperti ini. Tapi ada aja gitu kasus di mana tiba-tiba kan kayak ada kasih lagi gitu.
2: Iya.
1: Walaupun dia tahu kan. Oh ternyata dia beda dengan yang seniornya gitu.
2: Iya.
1: Kamu kayak gitu.
2: Betul.
1: Kejadiannya.
2: Pernah. Dan itu sering terjadi. Karena kan mungkin kondisi-kondisi yang di luar prediksi kita itu sering terjadi. Jadi disitulah kita terus mencoba gitu. Jadi untuk hari ini mungkin dia lagi nggak nyaman. Oh nggak mempan nih sama satu cara. Kita harus putar otak untuk cari cara lain nih. Biar bisa nih. Biar anak-anaknya tenang gitu. Biar anak-anaknya terhandle juga gitu. Jadi juga Reza di situ juga banyak-banyak baca ya sebelum ke sekolah. Jadi kita nih kan apa sebelum apa namanya kegiatan MPLS, jadi kita ada diskusi. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin udah terekam nih di kepala kita juga. Jadi ketika ada anak-anak yang mungkin di luar prediksi kita lah istilahnya ya. Jadi kita langsung bisa pegang anak itu dengan mungkin ganti berbagai metode gitu. Enggak sampai mungkin ada nih 5 orang anak ADHD katakan. Nah, itu enggak bisa semua anak ADHD itu dipegang dengan metode yang sama. Jadi setiap anak itu akan berbeda walaupun diagnosanya dengan yang sama gitu.
1: Diagnosa sama tapi iya. Penanganannya belum sama ya.
2: Iya, betul. Dan itu sering.
1: Wah, jadi saya mau ngebayangin nih Bu Dila nih ya, kalau tahun kedalu dapat ADHD tipe A, tahun ini tipe B, tahun depan tipe C Bu ya. Belajar lagi lah begini.
2: Iya, jadi kita terus mencoba di situ. Setelah terus mencoba, nanti sembari mencoba kita juga berdoa, ya Allah gimana ya caranya pegang anak-anak. Dan alhamdulillahnya mungkin gak sekali mencoba, berapa kali mencoba itu kita bisa tangani anak-anak, alhamdulillah.
1: Iya ya. Dan mungkin malah seniornya juga bisa bantu Bu ya.
2: Iya betul.
1: Kan, apalagi kalau misalnya buat adik-adik nih yang pertama kali punya teman berkebutuhan khusus kan pasti dia bingung kan. Apalagi buat teman tuli kan.
2: Oh iya.
1: Aku ngomong ini kok dia nggak dengar ya.
2: Dan di situ kalau biasanya kalau ketika kegiatan MPLS, ketika ada satu guru nih mungkin anak ini belum mempan sama satu guru, itu kami akan ganti gitu. Jadi nanti pas pulang baru kami ceritakan gitu. Karena mungkin dalam situasi anak-anak lagi tidak nyaman, kita nggak sempat kan beri materi ini kepada si ibu guru. Jadi kami langsung tukar posisi. Nggak apa, kakak aja dulu. Dila boleh ke belakang dulu. Nah gitu. Jadi kita siap siaga lah gitu.
1: Siap siaga ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan Ibu Dila lagi, aduh ini kayaknya bingung nih Bu Reza yang naik, jadi Bu Dila akhirnya kawinin adik-adik yang lebih apa ya kan, yang sudah bisa inilah ya, yang sudah yang bisa lebih mudah diajak kerjasama buat Ibu ya.
2: Dan itu iya, dan itu kami menerima apa namanya sinyal dari Bu Dila juga. Mungkin kalau mungkin Bu Dila masih sanggup, kami nggak akan ambil alih juga. Tapi ketika Bu Dila, Kak Reza boleh nggak minta ganti gitu? Soalnya Dila nggak tahu lagi. Kan karena kita manusiawi ya, Bang ya, ada batas kesabaran juga gitu. Jadi ketika kita sudah mencoba berapa kali mencoba, mungkin kita ya manusiawi pasti ada kesel-keselnya juga. Jadi ketika udah ada syak di hati kita itu, kita memang upayakan untuk mengganti gitu. Oh Bu, boleh gak ganti dulu sebentar aja? Nah gitu. Nanti ketika anaknya tenang, kita balik lagi gitu.
1: Kalau Bu Dila berarti kalau dia lagi masa seperti itu Bu, apa misalnya lihatnya Bu ini, oh ini ruang tenang lagi kosong, jadi Bu-nya pun akhirnya menenangkan diri dulu. Tadi nampak dulu tadi lagi gitu.
3: Kayak tadi Bu Reza bilang, emang kayak punya insting antar guru satu sama lain gitu Bang. Okay. Jadi kita sambil mengawasin satu anak, itu pasti kita kayak sambil lihat guru yang lain juga nih, bagaimana cara penanganan anak yang ini, anak yang ini. Dan ketika Bu Reza misalnya ngelihat Dila nih, Dila kayak belum berhasil menenangkan satu anak, pasti Bu Reza bilang, gimana Dila bisa gitu. Pasti konfirmasi lagi, bisa enggak kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai kegiatan pada hari itu, kami pasti ada rapat evaluasi Bang. Jadi di situ pasti sharing antar
2: satu sama lain. Jadi kita di situ berbagi pengalaman lah gitu. Jadi alhamdulillahnya ketika masalah hari ini akan terjawab nanti setelah pas pulang itu udah terjawab biasanya.
1: Oke ya, ini kita ngobrolnya banyak terus sih tadi ya. kita rehat dulu ya, nggak apa-apa ya Bu Reza Bu Dila. Ya pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi akan kembali setelah jeda berikut, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
5: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 ya. Dan kita masih akan berbincang-bincang dalam tema MPLS Ramah Semua Menjamu Murid Ala Sekolah Inklusi Aceh Flexi School, masih bersama Bu Reza SPDI MSI selaku Kepala Sekolah Aceh Flexi School, dan juga ada Bu Nadila Fitri selaku Guru Sekolah Menengah Aceh Flexi School ya. Dan sebenarnya juga ini sekaligus kita sudah mendekati di sesi terakhir untuk hari ini mendengar. Jadi mungkin langsung saja ini pertama saya tanya dulu ke Bu Reza. Ini harapan dari Bu Reza terhadap keberlanjutan program inklusi di Aceh Flexi School ke depannya, Bu. Silakan.
2: Jadi harapan kami Aceh Flexi School ini tetap menjadi sekolah inklusi yang menerima semua anak melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara yang setara. Jadi dan kami juga berharap dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk terus mendukung nih pendidikan inklusi, karena dengan dukungan pemerintah dan masyarakat sekitar kami yakin sekolah itu akan tetap terus beroperasi gitu. Kemudian untuk masyarakat juga jangan takut untuk memberikan, mungkin ada masyarakat yang memiliki anak tipikal ataupun anak berkebutuhan khusus, nah itu jangan takut untuk memberikan anak tersebut ke sekolah. Bagaimanapun sekolah inklusi itu akan tetap melihat dari segi kemampuan dan potensi anak. Jadi tidak membiarkan anak tersebut karena dengan adanya anak ABK.
1: Kalau dari Bu Dina gimana, Bu? Pesan Ibu mungkin pesan bagi Ibu ya ke guru lain supaya lebih siap ini mendampingi khusus di sekolah masing-masing. Ini berarti dari guru ke guru nih.
3: Silakan Bu Dina. Mungkin pesan untuk semua guru-guru hebat, mari cintai anak-anak kita dengan tulus, karena kalau kita mengajar atau membersamai anak-anak kita dengan perasaan, dengan cinta tuh mungkin rasa capeknya mungkin gak terlalu banyak, karena itu tidak dijadikan beban, karena setiap harinya kita pasti akan mendapatkan pembelajaran yang baru dari anak-anak tersebut. Perbanyak rasa sabar mungkin, dan juga ayo temani anak-anak kita menjemput potensinya masing-masing.
1: Baik ya, dan pendengar juga berada ya, demikian perbincangan kita bersama Ibu Reza dan juga Ibu Nadila, Ibu Nadila Fitri dari Aceh Flexi School dalam Ruang Disabilitas dan juga Inklusi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Semoga apa yang telah dibagikan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi sekolah-sekolah lain untuk turut menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah dan juga inklusif bagi seluruh murid tanpa terkecuali. Makasih Bu Nadila dan juga Bu Reza nih sudah hadir ya, sudah berbagi waktu buat kita juga ya, sudah berbagi wawasan dan juga pengalaman, apalagi nih soal kapan kasih bendera putih kalau udah nggak sanggup.
2: Iya.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa ini yang sudah menyimak dari pukul 15 tadi sampai sekarang di pukul 15 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda mungkin ketinggalan ini obrolan kita pada sore hari ini, bisa menyaksikan kembali lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Sampai berjumpa kembali di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
5: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat asar.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.

تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di FM 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani suasana sore hari Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Aceh di kesempatan sore ini ya, hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan kembali bergabung siaran bersama Persatu Banda Aceh untuk kita ikuti selangkah informasi teraktual dan terkini dari Provinsi Aceh dalam program Lintas 17. Tetaplah bersama kami.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Huntara asal kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Sementara itu, kepala desa diingatkan lapor persoalan masyarakat secara akurat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutereje, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sangat membutuhkan dukungan para kecik kepala desa dalam menyampaikan kondisi secara nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya pemerintah tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh wilayah, sehingga informasi yang akurat dari pemerintah gampong atau desa menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Afdal menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain.
2: Yang harus kita tahu, kami, saya, ibu, kan ini keterwakilan dari bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak ibu semua. Nah, jadi perangkat kami yang ada.
1: Untuk itu seluruh data mengenai kebutuhan masyarakat, rumah tidak layak huni, serta kondisi sosial lainnya diharapkan dapat didata secara akurat dan disampaikan kepada pemerintah kota agar program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutereje, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
3: Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Cotgire Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Cotgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah siswa yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%.
4: Dan di tahun ini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya, di kelas 7 dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa, tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Ingat juga ya, sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya, untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Cutkiri. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah.
3: Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di kompleks Masjid Gampung Alulehop. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Cutkiri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Losmawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabu.

0: Menjelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personel TNI Polri. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: HUT RI ke-81 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris-baris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme pada peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17, 8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Personel Satpol PP Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban dan patroli rutin pada gepeng yang berkeliaran di seputaran kota Melabu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Polisi Pamung Praja dan wilayah Tulehisba, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di kota Melabu.
3: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang itu merubah tampilan sebenarnya, merubah tampilan yang dulunya agak cempan-campi sekarang udah agak rapi, pura-pura yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan krese aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang gak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang itu maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian-pemberian orang.
2: Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan program berbagai kegiatan TNI Manunggal membangun desa bertempat di Desa Kemumu Seberang. Di Kemumu Seberang maksud kami Kecamatan Labuhan Haji Timur. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD Reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan Letkol Infantri Andrino DN Lubis mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tano Gayo. Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih dan fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
5: Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Dulung Skinel, masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong sehingga proses penyelesaian

0: sudah terpenuhi, air sudah masuk.
1: Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Dia Fitaria.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Ali Imron SKM MKM, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal.
4: Memastikan bahwasannya alat angkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin, itu kan ramai ya. Jadi faktor risiko kesehatannya itu biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini. Sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
3: Kapten Kapal Ekspres Bahari 2F Halim Haulusi mengatakan, kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
5: Sudah ada SOP-nya, baik itu kapal mau berangkat, kapal tiba, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan, karena kita pesenjer ya. Kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap, bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor. Jadi ya, insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan, ya terutama kebersihan terus sanitasinya.
3: Sementara itu, Kepala PT Sakti Inti Makmur Cabang Sabang Rudi mengungkapkan perusahaan secara rutin melakukan perawatan terhadap armada kapal cepat melalui pembersihan harian, pembersihan menyeluruh setiap pekan, hingga pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan keselamatan. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang selama pelayaran.
6: Pengawasannya biasanya dilakukan oleh sama staf ketiga, contohnya kebersihan obat P3K, kemudian alat bebas monitor, kecoa sama tikus. Kita kalau tikus itu nggak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan rutin nih, per 2 bulan sekali kita kirim obat, kita taruh obat.
3: Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi transportasi laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

Selamat sore pendengar, untuk Anda semuanya masih terus memantau kami baik melalui frekuensi 94 MHz, melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga semoga akhir pekannya menyenangkan ya pendengar. Di cuaca yang cukup cerah untuk hari ini, meskipun di sore ini agak sedikit redup ya pendengar ya, agak sedikit mendung. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kami coba hadirkan sembari menemani suasana sehari-hari Anda. Ya pendengar, mungkin untuk di cuaca yang panas ini ya, jus buah merupakan salah satu minuman penyegar yang menjadi favorit banyak kalangan. Nah ternyata mengkonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Jika tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh, jus dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Berikut ini beberapa rekomendasi dari manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam konsumsi jus. Yang pertama yaitu menjaga imunitas tubuh. Salah satu manfaatnya ialah membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, dan jeruk dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita. Lanjut yang kedua, ada memberikan energi lebih. Jika Anda sedang merasa lesu, hal itu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Konsumsi jus yang kaya nutrisi dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh tentunya. Yang ketiga pendengar, melancarkan sistem pencernaan. Serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan. Serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan ialah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain. Enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Dan yang terakhir, untuk menghidrasi tubuh, selain menghilangkan rasa haus, jus buah yang kita konsumsi juga dapat memberikan hidrasi ya, dan juga menghidrasi pada tubuh. Beberapa jenis buah yang memiliki kandungan air sehingga sekitar 90% yang dapat membantu menghidrasi tubuh, diantaranya melon yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih ya, setelah berkeringatan berlebih seperti berolahraga. Kemudian mengkonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh setelah banyak berkeringat. Nah, jus buah bukan hanya terasa segar ya pendengar, tapi juga mengandung beragam manfaat baik bagi tubuh kita. Pastikan jus dibuat dari buah yang segar tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya juga tetap maksimal. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Mendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhir lagu milik Shanti featuring Marcel, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih banyak pendengar untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin kurang berkenan. Saya Nadia Ruslan bertugas, tarik undur dari Indah dengan Anda semuanya. Kita kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar. Tidak sadar punya pacar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: depan kok nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.

0: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan sambil kita menantikan waktu ibadah salat maghrib yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa mulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Miftahul Jannah As-Solah, kunci surga adalah solat. Hadis riwayat

0: dari manapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib pada malam ini, yang insya Allah akan membahas ilmu mawaris bersama Tengku Haji Gamal Akhyar LC MSH. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Selamat sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan Baitur Rahman, Radio RRI dan Cinta ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sembari juga kita niatkan iktikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian tersebut ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ahli waris tersebut bukan juga ditentukan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian itu langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Maka itu semua adalah faridatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala secara detailnya perhatian terhadap permasalahan warisan ini. Karena masalah warisan ini masalah berkaitan dengan masalah harta dan ini menjadi suatu masalah yang sensitif dalam sebuah keluarga. Sehingga tidak heran kita mendengar ada di antara abang beradik ribut-ribut gara-gara masalah harta warisan ini. Ada yang sampai fitnah memfitnah. Ada yang sampai memakan yang bukan haknya. Dan tidak hanya itu, ada yang sampai pukul-pukul karena ribut masalah harta warisan. Dan ada yang sampai tak parang, tumpah darah gara-gara sengketa masalah harta warisan ini. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris secara detail. Contoh misalkan apa? Ketika disebutkan bagian untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, maka bagian anak-anak ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain, yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah mewasiatkan. Jadi kalau sudah Allah wasiat, ini bukan permasalahan yang sederhana nih. Jadi sama dengan kalimat yusikumullah tadi ataupun Allah mewasiatkan, itu sama dengan derajatnya Allah mewajibkan. Sama dengan kalimat kutiba au furida, ya. Sebagaimana kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi jemaah yang mulia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak, jikalau ada anak laki dan ada anak perempuan, lidzakari mislu hadzil unsayain, maka ini berlaku kaedah 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Maknanya 2 porsi untuk laki-laki, 1 porsi untuk perempuan. Kenapa terjadinya perbedaan bagian laki-laki dan perempuan? Karena dilihat dari sisi tanggungjawabnya, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya laki-laki itu wajib menafkahi, baik dia menafkahi istri dan anak-anaknya ataupun keluarga besarnya. Ya. Kalimat nafkah itu sebagai untuk laki-laki itu wajib. Makna wajib itu kalau dilaksanakan dia dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Lalu pertanyaannya, apakah bagi seorang puan juga wajib menafkahi? Secara hukum tidak wajib dia. Tapi ketika ada seorang perempuan sekarang, yang mana dia ada kemudahan rezeki, dia bekerja, diberikan izin kerja oleh suaminya, lalu dia dapat penghasilan, lalu dia ikut bantu juga untuk menafkahi keluarga, bahkan seorang perempuan ini dia mendapatkan pahala sedekah. Dan sedekah yang paling afdal itu adalah yang diberikan kepada keluarga, orang-orang terdekat dan seterusnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada tentu ada hikmah ketika Allah menyebutkan bagian laki-laki itu 2:1 dibandingkan dengan perempuan. Walaupun kalau kita lihat dari segi hikmahnya, ada sebagian ulama juga menjelaskan, misalkan secara contoh misalnya, ketika seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak laki, 1 anak perempuan, yang mana kalau ada harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta misalnya, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat, maka kalau ada 1 anak laki, 1 anak perempuan, maka anak laki itu dia mengambil 200 juta dan untuk anak perempuan itu dia mengambil 100 juta. Jadi kalau ada harta 300 juta, 2 bagian laki-laki, maknanya 200 juta untuk laki-laki, 100 juta untuk perempuan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara zahirnya kita lihat nyan letak ke ragam besar untuk anak laki. Tapi secara realitanya, misalkan ketika anak laki-laki ini dia mau menikah, tentu dia butuh biaya yang besar juga. Yang pertama untuk biaya mahar. Apalagi dari segi adat kita ada istilahnya na aso talam, na aso kama dan lain sebagainya. Jadi katakanlah dari 200 juta tadi, mungkin sudah habis 100 juta lah misalkan untuk persiapan perkawinan tadi. Nah setelah menikah nanti, seorang suami ini dia wajib menafkahi istrinya. Di satu sisi misalkan adiknya yang perempuan tadi dapat 100 juta, dilamar oleh seorang anak laki-laki, maka hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah, dia dapat mahar. Kemudian setelah dia menikah, adik yang perempuan ini dia dinafkahi juga oleh suaminya. Maka ini juga diantara hikmah-hikmah kenapa Allah menetapkan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tentu banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana juga Allah menyebutkan hak untuk anak perempuan saja. Jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tunggal, maka untuk hak anak perempuan tunggal ini, semata wayang ini, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%. Masih berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya suatu orang anak perempuan saja, maka dia dapat bagian nisfu ataupun setengah ataupun 50% dari harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia. Nah, ini kalau satu orang. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya ada 2 orang, ada 3 orang, maknanya lebih dari 1, dan tidak ada anak laki-laki? Maka kalau tidak ada anak laki-laki dan jumlah anak perempuannya itu lebih dari 1 orang, mereka mendapatkan bagian 2/3. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi jikalau seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan dua orang ke atas, dua, tiga, empat, dan mereka hanya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka adalah dua per tiga. Kadang-kadang masalah kita, kita kurang menguasai matematika dasar. Dan saya sering juga kalau di kampus itu ketika ngajar, tanya sama anak-anak murid, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan dua per tiga? Masih banyak yang menjawab setengah, Pak. Padahal lebih banyak dua per tiga. Karena dua per tiga itu kalau kita persentasekan itu 66,666 sekian persen. Ataupun kalau kita bulatkan 67%. Berarti siapa banyak setengah dengan dua per tiga? Banyak dua per tiga. Karena setengah itu 50%. 2 per 3 itu 67%. Ya, itu adalah hak untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang. Lalu saya sering mengilustrasikan, misalkan kalau ada satu buah semangka dibagi dua, itu namanya setengah. Ya. Nah, buah timbang bagi dua. Ya. Itu namanya setengah. Tapi ketika disebutkan 2 per 3, berarti ada dua buah semangka dibagi untuk tiga orang. Maka siapa besar? Maka ini besar 2 per 3. Secara rumus matematika nanti ada selisih yaitu 1 per 6. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu juga kita mengetahui dalam masalah ilmu faraid ini, pengetahuan matematika dasar. Karena matematika ini juga bagian daripada agama kita. Karena kadang-kadang ada sebagian orangnya ilmu matematika, ilmu dunia, hanya perlainya. Padahal matematika dasar itu ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau ditanya tambah-tambah ada enggak dalam Al-Quran? Maka ada jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Penjumlahan itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun, wazdadu ditambah tis'a, 9. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Kenapa kalimatnya 300 tambah 9 tahun? Maka ini secara tidak langsung adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar penjumlahan yang juga ada dalam Al-Quran. Lalu kalau ditanya, nan tambah-tambah na dalam Al-Quran, kurung-kurung na bahan, ya. Kurang-kurang ada enggak dalam Al-Quran? Ada juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dicek itu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama. Disebutkan redaksi dalam Al-Quran 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, berarti berapa tahun? 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun masa dakwah Nabi Nuh? Kenapa kalimatnya harus 1000 kurang 50? Maka ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang juga ada dalam Al-Quran. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi nanti ada soal cerita matematika juga ada dalam Al-Quran. Ya. Penyebutan jumlah tahun, ya, penyebutan jumlah hari dan lain sebagainya. Dan juga berkenaan dengan penanggalan hijriah, itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Karena perlu juga kita ketahui ada sesuatu hal yang harusnya ini dihidupkan oleh kaum muslimin, tapi ini menjadi sesuatu yang dilupakan. Termasuk apa itu? Termasuk penanggalan hijriah. Ya. Karena setiap agama itu punya penanggalan. Jadi kalau kita lihat orang Nasrani, mereka punya penanggalan Masehi. Kemudian orang Chinese, mereka punya penanggalan, ada namanya tahun Imlek. Ya. orang Buddha ataupun orang Hindu, mereka juga punya penanggalan sendiri. Ada tahun Waisak atau tahun apalah namanya. Dan kaum Muslimin punya penanggalan Hijriah, dan inilah yang diakui di dalam agama kita. Inna iddata syuhuri indallah ifna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini dimulai daripada bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk perhitungan itu sebenarnya ada juga dalam Al-Qur'an, dan matematika dasar itu juga ada dalam Al-Qur'an. Maka ingin kita sampaikan di sini bahwasanya selain pemahaman terkait tentang masalah fikih dasar warisan, setidaknya kalau kita ingin menguasai tentang masalah warisan ini, kita juga harus mengetahui matematika dasar. Jangan sampai kayak tadi misalkan, ketika ditanya siapa banyak setengah dengan 2/3, setengah. Nah, ini udah salah bagi, takut salah kasih hak orang nanti. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu bagian 2/3 ini adalah bagian untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang. Ya. Nanti jumlah mereka itu misalkan ada 3 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka nanti dari jumlah bagian 2/3 ataupun 67% tadi dibagi 3. Oh, kalau ada 5 perempuan, dari bagian itu dibagi 5. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau anak perempuan lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Maka kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan yang lebih dari satu orang, misal dalam sebuah keluarga, meninggal dunia orang tua, meninggalkan 3 anak laki dan 3 anak perempuan, ini bagaimana cara baginya? Maka bagian mereka anak laki dan anak perempuan ini disebutkan di dalam dalam bab ausabah namanya, itu dikenal dengan istilah ausabah bil ghairi. Ya. Mereka mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana cara baginya? Misalkan seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan ada anak-anak. Misalkan kita contohkan, kalau ada 2 anak laki, 3 perempuan. Ya, 2 anak laki, 3 perempuan. Berarti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita tentukan adalah kita inventarisir dulu harta peninggalan almarhum suami. Setelah kita kurangi berkaitan dengan hutang piutang dan juga wasiat, lalu pembagian warisan yang pertama kita lakukanlah kita kasih hak istri dulu. Hak istri sebesar 1/8. Kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena almarhum ini ada keturunan. Dan ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri. Ya. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan ada keturunan, maka istrinya mendapatkan bagian as-sumun mimma taraktum. Jadi 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Lalu sisanya diberikan ke siapa? Semua sisanya ini diberikan kepada anak-anaknya. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, maknanya apa? Ahli waris yang lain, kalau almarhum ini enggak ada orang tua, kalau masih hidup orang tua daripada almarhum, tentu mereka juga ada hak, walaupun almarhum ini punya keturunan. Karena ada sebagian masyarakat menganggap, oh, almarhum nane agam, ada anak laki, sehingga kakeknya itu enggak dapat, ataupun orang tua daripada almarhum ini enggak dapat. Ini salah. Karena bagian orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia ini, itu juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi lanjutan An-Nisa ayat ke-11 itu, wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua, kalau masih hidup kedua-duanya, ayah dan ibu kandung dari almarhum yang meninggal dunia, maka mereka masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung dapat bagian 1/6, ibu kandung juga dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya anak, baik anak laki ataupun anak perempuan. Jadi kalau ada masih hidup orang tua, kasih dulu hak orang tua 1/6, 1/6. Oh, kalau enggak ada orang tua, maka dari sisa setelah diberikan hak untuk isteri 1/8, semua itu diberikan kepada anak-anak. Tadi kasusnya tadi ada 2 anak laki, 3 perempuan. Kaedah pembagiannya berlaku 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Berarti dari sisa tadi setelah diberikan hak untuk isteri 1/8, berarti sisa 7/8-nya dibagi untuk anak-anak ini. Bagaimana cara baginya? Jumlah laki-laki itu dikali 2. Ona dua roh anak agam, berarti kali 2, 4, ditambah dengan 3 anak perempuan, ya, berarti total semua 7. Maka sisa 7 bagian ini semua ada hak ini. Yang mana setiap anak laki-laki ngambil 2 bagian. Tadi ada 2 anak laki dan 1 perempuan, masing-masing mereka dapat 1. Jadi sehingga dari sisa setelah diambil oleh isteri 1/8, sisanya 7/8, jadi masing-masing anak laki-laki ngambil 2/8, 2/8. Untuk anak perempuan masing-masing mengambil 1/8, 1/8, 1/8. Jadi totalnya, ataupun kalau kita ilustrasikan, kalau ada harta misalkan, ada harta 800 juta misalkan, berarti kasih untuk isteri 1/8. Berarti 1/8 dari 800 juta adalah 100 juta untuk isteri. Sisa 700 juta tadi, ini semua untuk anak-anaknya. Kaedah pembagian 2:1. Berarti karena ada 2 laki 3 perempuan, seakan-akan ini ada 7 kepala. Ini pas ini. Tinggal kita bagi saja. Berarti setiap anak laki ngambil 200 juta, 200 juta. Perempuan 100, 100, 100. Nah, ini berlaku kaedah 2:1. Kadang-kadang ada orang yang salah menafsirkan kaedah 2:1 ini. Oh, katanya tadi dari sisa tadi kasih 2 bagian ataupun 2/3-nya untuk yang laki-laki, yang perempuan ngambil 1/3-nya, bagi 3 orang. Itu salah, bukan seperti itu. Kadang-kadang kalau dibagi seperti itu lebih banyak perempuan, kalau perempuannya hanya 1 orang, ya. Yang laki-laki tadi ada 3 orang, yang perempuan 1 orang, ya. Jadi kalau bagi dulu, oh ini kasih 2/3 buat laki-laki, ya, dari sisanya tadi 1/3-nya buat perempuan, ini salah, ya. Jadi tetap dilihat jumlah per kepalanya, 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah dalam membagi terkait tentang permasalahan warisan ini. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menjelaskan bahwasanya masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah jelaskan hak untuk kedua orang tua. Nah, sehingga menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya maut ataupun meninggal ini enggak mesti yang tua. Kadang duluan meninggal anak dibandingkan orang tua tadi. Ya, kadang-kadang kita berpikir secara logika saja. Contoh kasus yang mungkin kasus ini pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, tapi ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika ada seorang anak ataupun seorang orang tua, dia memiliki anak perempuan tunggal. Ya. Lalu kadang-kadang timbul di pikiran orang tua, Nyoki bancara harta mandum ke ane inangyo, baik cok leh wali, dengan sampai diambil oleh walinya. Lalu singkat cerita dalam kasus yang kita sebutkan itu, sampai anak perempuan ini sudah dewasa, sudah menikah dan ada keturunan, tapi masih tinggal satu rumah dengan mamanya. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama maknya, "Mak, mak kan katuha, mamak sudah tuan. Kalau bisa harta mamak balik aja sertifikat atas nama adik," kata anak perempuan ini kepada mamaknya. Ya. Karena katanya nanti kalau emak meninggal dunia, enggak mau urusan lagi sama wali-wali segala macam. Ya, secara logika yang namanya orang tua pikirnya sih ya. Ya juga nih ya, yang kita balik terus ini sertifikat, nanti enggak ada urusan sama wali. Nah, singkat cerita jemaah yang muliakan ya Allah SWT dalam kasus tersebut, jadi orang tua ini dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh anaknya, dibalik terus nama sertifikat rumah, sertifikat tanah atas nama anak perempuan ini. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi? Qadarullah, duluan meninggal anak ini daripada mamaknya. Jadi yang namanya maut kan kita enggak tahu. Jadi duluan meninggal anak daripada mamaknya. Akhirnya tinggallah di rumah itu ibu ini dengan sekumpulan suami ibu ini sudah duluan meninggal dunia. Jadi ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Suatu hari entah kenapa enggak pas sama menantu. Nah, menantu pun lagi enggak pas kepala. Diusir ibu itu dari rumah itu. Dianggap rumah itu sudah jadi milik dia karena almarhumah istrinya ada anak. Ya. Jadi waktu itu sempat kami bertanya kepada si penanya tadi, menanyakan kembali, "Man ho kejak ibunya, Pak? Kemana ibu itu pergi, Pak?" Enggak tahu saat pokoknya sudah keluar dari rumah itu. Kan sedih kali kita. Jadi gara-gara niat di awal enggak baik, ya berujung dengan sesuatu yang tidak baik juga. Makanya dalam kondisi kita masih hidup, jangan sampai kita hibah semua harta. Nah, ini pelajaran bisa kita ambil. Jangan kita hibahkan semua harta kepada anak-anak, walaupun kita sayang kali sama anak itu, jangan semua juga kita hibahkan. Karena kita masih hidup. Ya. Dan dalam aturan hibah ataupun wasiat ini, itu diberikan batasan maksimal sebenarnya. Ya. Kalau dalam hal wasiat, itu diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3. Itu boleh kasih wasiat. Enggak boleh wasiat seluruh harta. Ya. Kalaupun nanti ada yang mengatakan wasiat seluruh harta, boleh-boleh saja atas dasar kesepakatan ahli waris. Ya. Tapi misalkan, ya, contoh ada kasus juga ketika seseorang mengangkat anak. Jadi diadopsi anak ataupun diangkat anak sampai anak ini sudah dewasa. Ya, itu diangkat sejak umur kecil dari bayi, ya. Sampai anak ini sudah dewasa, lalu ini juga kisah nyata nih. Jadi seorang ibu ini sudah nenek-nenek, ya, yang kondisi sekarang sudah nenek-nenek. Kalau dulu waktu diangkat anak ini masih muda. Nah, ketika anak ini sudah remaja, sudah dewasa, sudah mau menikah juga dia, sudah punya pekerjaan sendiri. Si nenek ini karena sayang kepada anak angkat ini, dihibah rumah itu untuk anak angkatnya. Semua hartanya itu dihibah. Lalu apa yang terjadi? Ketika sudah dihibah semua harta itu, sudah ada perubahan dari anak angkat ini. Ya. Dia sudah merasa rumah ini sudah jadi milik dia. Lalu nenek ini enggak dirawat lagi. Bahkan suatu hari nenek ini enggak dikasih masuk rumah. Ya. Jadi karena sedih nenek ini sampai tidur di rumah tetangga, dan kasus ini sempat viral. Ya. Kasus ini terjadi di daerah Pulau Jawa, ya. Sempat viral. Jadi seorang nenek yang sudah merawat anak dikasih hibah rumah seluruh hartanya kepada anak ini, lalu balasannya adalah, ya, nenek ini enggak boleh masuk rumah itu lagi, ya. Sehingga sempat viral, namun pada akhirnya dilakukan mediasi, yang pada akhirnya juga nenek ini menarik kembali apa yang telah dihibah itu. Walaupun secara aturan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kalau akad hibah itu enggak boleh tarik sebenarnya. Ya. Tapi secara aturan tadi bahwasanya ini dihibah seluruh harta. Dan juga ada kemudaratan karena apa, ataupun ada hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, karena si anak angkat ini tidak lagi merawat nenek tersebut, padahal nenek ini sudah kasih semua harta. Makanya dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan sampai kita menghibahkan ataupun wasiatkan seluruh harta, karena kita juga masih hidup. Bahkan dalam hal wasiat kita sebutkan tadi, itu diberikan batasan maksimal yaitu 1/3, sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam keadaan sakit, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Saya banyak harta. Dan saya tidak punya anak kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan semua harta saya untuk anak angkat ini ataupun untuk kemaslahatan umat waktu itu? Kata Rasulullah, enggak boleh. 2/3 ya Rasulullah, enggak boleh juga. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. "Innaka intazar warasaka aghnia khairu min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena secara aturan wasiat itu harus duluan dilakukan sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Tadi misalkan kalau wasiatnya ini untuk kemaslahatan umat, jok ke masjid, jok ke panti asuhan dan lain, atau ke lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya, dari harta peninggalan almarhum ini harus dikeluarkan di awal. Karena apa? Pelaksanaan pembagian warisan itu dilakukan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat. Jadi kalau ditanya kapan harta warisan itu dibagikan, di dalam Al-Quran tidak disebutkan harus di hari sekian, tidak. Dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih juga tidak disebutkan harus di hari 30, harus di hari 40, hari 100, enggak disebutkan. Tapi dalam Al-Quran secara umum dijelaskan, pembagian warisan itu dilakukan setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat-wasiat almarhum. Berarti itu menunjukkan apa? Kalau almarhum ada harta katakanlah 1 miliar, bukan dari 1 miliar itu langsung dibagi untuk ahli waris, tidak. Tapi selesaikan dulu kewajiban-kewajiban tadi. Yang pertama kita lihat almarhum ada utang nggak? Oh, setelah dilihat almarhum ada hutang, hutangnya apa? Oh, ada zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang wajib, yang telah kena wajib zakat. Ya. Misalkan dia ada simpan emas. Emas itu sudah disimpan selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, ya sudah mencapai 85 gram ke atas emas. Berarti itu sudah kena wajib zakat, tapi waktu itu belum sempat dikeluarkan zakat. Maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ini selesaikan dulu. Jadi jangan kita anggap remeh masalah zakat ini. Ketika kita enggak mau keluarin zakat, boleh jadi di hari akhir nanti harta itu yang akan mengazab kita. Ya. Jadi itu banyak disebutkan, bahkan dalam surah Ali Imran itu, jangan kita mengira ataupun janganlah seseorang yang bakhil itu mengira dengan kebakhilannya itu baik bagi dia. Kadang-kadang orang bakhil itu, orang pelit itu, dia menganggap, oh saya enggak keluar zakat berarti enggak berkurang harta saya. Itu dia kira baik bagi dia, tidak. Bahkan itu adalah keburukan baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Di hari akhir nanti hartanya itu akan dikalungkan di lehernya, ya, di hari akhir nanti. Makna dikalungkan dengan hartanya ini dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya kelak hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang ganas, lalu dililitkan di lehernya, lalu dipatok tangan orang yang enggak keluarin zakat. Seraya ular itu mengatakan, "Ana maluka," aku adalah hartamu, "Ana kanzuka," aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Na'udzubillah. Maka ini kewajiban yang pertama, selesaikan hutang. baik hutang berkaitan dengan hak Allah, yang mana di sana termasuk zakat, termasuk nazar dan lain sebagainya, dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia. Katakanlah dalam masalah hutang ini, dari 1 miliar ada hutang 100 juta misalnya. Maka ini selesai, berkurang lagi hartanya. Jadi tinggal 900 juta, dari 1 miliar ada hutang 100 juta, tinggal 900 juta. Kemudian almarhum pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong sepertiga harta saya kasih buat masjid. Berarti sepertiga dari 900 tadi, berarti berapa? 300. Itu adalah batasan maksimal 300 juta itu, enggak boleh lebih. Oh, kalau wasiatnya lebih, misalkan kalau saya meninggal dunia, setengah harta saya kasih buat masjid, ini enggak boleh. Hanya boleh diambil batasan sepertiganya, kecuali kalau ahli waris yang lain itu sepakat. Oh, ahli waris enggak merasa enggak keberatan, alhamdulillah kamu mantang na rezeki si Allah jua. Hanapa nyo pejak lagi wasiat almarhum. Boleh. Tapi kalau ahli warisnya keberatan, itu hanya boleh diambil batasan maksimal, yaitu 1/3. Berarti dari 900, 300 juta itu batasan maksimal wasiat. Katakanlah ambillah secara penuh dia wasiatkan 1/3. Berarti 900 kurang 300, sisa 600. Maka 600 inilah yang akan diwariskan untuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, jangan dulu ketika meninggal dunia orang tua langsung kita bagi-bagi. Siapa yang akan membayar hutang almarhum? Siapa yang akan menjalankan wasiat almarhum? Ini kalau enggak berdosa nih ahli waris. Ya. Apalagi kalau ada wasiat yang tidak dilaksanakan. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. Maka barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah orang yang merubah wasiat itu. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan dulu hutang piutang, kemudian wasiat almarhum, baru nanti sisanya harta itu dibagi untuk ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, perlu kita ketahui bersama, jangan sampai kita salah dalam bertindak dalam proses pembagian harta warisan ini. Karena bicara tentang masalah harta warisan, kita bicara tentang masalah hak. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita semua akan ditanya terkait harta kita dari dua sisi. Yang pertama Allah akan tanya, min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu, Allah akan tanya. Kemudian dari yang kedua, Allah juga akan tanya, ke mana kita habiskan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak salah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ini, dan mudah-mudahan kita doakan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga harta yang kita miliki ini pun insya Allah mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini. Anda masih bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di malam hari ini mengawali kebersamaan kita kembali, kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Check Sound di Atas Tanggul bersama RRI Cirebon. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

Hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: desain terbesar. Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa HP-nya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, Sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: Danang po, Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan. Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
1: Ya Allah Mamat, syukur deh. Eh, itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
0: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
2: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
0: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
3: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
0: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
3: Tuh, kan Pak RT? Digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
0: apalagi
3: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
1: Po ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
2: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

pasti yang gak tahu kalimat Hompim Pahalayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu lagu berjudul I'm On My Way bersama Isyana Sarasvati yang sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 20:58 waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, turun langsung mengecek sejumlah toko bangunan di kota Lok Sumbawe pada Sabtu kemarin, menyusul kelangkaan semen dan lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Aceh selama 2 bulan terakhir. Dalam penjualan peninjauan tersebut, Haji Uma berdialog dengan pemilik toko bangunan, distributor semen hingga pelaku proyek konstruksi guna menghimpun informasi mengenai penyebab kelangkaan, tingginya harga, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor pembangunan. Dari hasil pengecekan lapangan, Haji Uma menemukan sejumlah toko bangunan tidak lagi menjual semen karena kehabisan stok selama hampir 2 bulan. Sementara itu, harga semen yang sebelumnya berkisar Rp63.000 hingga Rp65.000 per sak kini melonjak hingga Rp100.000 bahkan Rp120.000 per sak di sejumlah daerah. Atas temuan tersebut, Haji Uma menyurati Kementerian Perdagangan RI agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi tata niaga dan distribusi semen, memperketat pengawasan lapangan serta menstabilkan harga agar masyarakat tidak harus dirugikan. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah toko bangunan Zahlul Azmi di kawasan Cunda, Lok Sumbawe. Pemilik toko mengaku sudah sekitar 2 bulan tidak lagi memperoleh pasokan semen sehingga tidak dapat melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, distributor semen Iqbal menjelaskan bahwa kelangkaan dipicu oleh tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan dari pabrik. Menurutnya, harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan, namun meningkatnya biaya distribusi serta persoalan pada rantai distribusi menyebabkan pasokan belum merata di sejumlah daerah di Aceh. Dampak kelangkaan juga dirasakan sektor konstruksi. Mulyadi, tim logistik lapangan pada proyek Tower Radar Kota Lok Sumbawe, mengatakan lonjakan harga semen dari sekitar Rp71.000 menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000 per sak. Ini menyebabkan anggaran proyek membengkak dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kembali kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda, di malam hari ini kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja, rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.

0: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
1: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Sama 2 IMPS Zikra Al-Farisi menegaskan sikap penolakannya terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Kecamatan Sama 2, Kabupaten Aceh Selatan. Menurut Zikra, melalui rilisnya Sabtu 2 Agustus 2026, pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan, bukan semata-mata pada eksplorasi sumber daya alam yang berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat. Yang menilai berbagai polemik terkait izin usaha pertambangan di Sama 2 telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kepemilikan lahan, keberlangsungan sektor pertanian, serta dampak ekologis yang mungkin terjadi. Yang menambahkan bahwa masyarakat Sama 2 selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha produktif lainnya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas berpotensi mengancam keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat perlu dikaji secara mendalam dan transparan. Zikra juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pemuda untuk bersama-sama mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial, menjaga lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,7 FM di malam hari ini. Kami akan menemani istirahat malam Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya.

yang memindah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mendengar lagu bersama Noah, semua tentang kita yang baru saja Anda dengarkan di malam hari ini, yang sudah menemani Anda di malam hari ini hingga sampai di formasi waktu studio pukul 21 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus berlanjut kebersamaan kita hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, Mukhtarudin Usman, CEO Media Aceh, unggul tipis atas pesaingnya Zulfikar, pemilik media FA News pada Musyawarah Daerah Musda 3 Serikat Perusahaan Pers SPS Aceh yang digelar di Hotel Amel Convention Hall pada Kamis 30 Juli 2026. Musda yang berlangsung sengit, dinamis dan penuh warna. Forum tertinggi organisasi perusahaan pers di Aceh ini menjadi ajang adu gagasan sekaligus pertarungan demokratis yang berlangsung ketat dan alot. Dari total 37 suara sah, Mukhtarudin meraih 19 suara sementara Zulfikar memperoleh 18 suara. Selisih satu suara tersebut menjadi penentu kembalinya Mukhtarudin memimpin SPS Aceh untuk periode mendatang. Sidang musda dipimpin Ketua Steering Committee SC Muhammad Saleh, pimpinan media Modus Aceh, didampingi anggota Barlian dan Afrizal, berlangsung alot dan diwarnai perdebatan panjang, khususnya terkait mekanisme pencalonan dan tata tertib pemilihan. Suasana sempat memanas ketika salah satu peserta, Tarmilin Usman, menyampaikan pandangannya. Beberapa peserta lain dari pihak yang sama bahkan berdiri untuk menyampaikan interupsi. Forum pun beberapa kali diskor guna meredam ketegangan sekaligus mencari titik temu. Dalam proses pencalonan, satu nama yang sebelumnya digadang-gadang maju sebagai calon ketua, Tarmilin, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Keputusan tersebut sempat memicu perdebatan, namun Tarmilin menunjukkan sikap legawa dengan menerima hasil forum. Ia bersama Azhari kemudian sepakat mengusulkan Zulfikar sebagai kandidat, sehingga konsentrasi mengerucut pada dua nama, yakni Zulfikar dan Mukhtarudin Usman. Masuki tahap pemungutan suara, dinamika kembali menguat. Kubu Zulfikar menginginkan pemilihan dilakukan secara tertutup, sementara kubu Mukhtarudin Usman menghendaki pemilihan secara terbuka. Setelah melalui pembahasan, suasana kembali kondusif dan proses pemilihan berjalan tertib. Para peserta menggunakan hak pilihnya secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Proses penghitungan suara disaksikan langsung oleh seluruh peserta, menciptakan suasana hening yang dipenuhi rasa penasaran. Hasilnya, dari 37 suara sah, Mukhtarudin unggul 1 suara dan menjadi penentu kembalinya Mukhtarudin memimpin SPS Aceh untuk periode berikutnya. Baik, berikan dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang sudah
1: Kenapa tidak pernah telepon apa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya meninggal saat saya berusia 10 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan terbuka.
4: Dan di TKP meninggal ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah

itu lagu bersama Kangen Band usai sudah. Tapi kebersamaan kita masih panjang ya, hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Usai sudah lagunya Kangen Band, tapi berganti dengan lagu-lagu yang lain. Pendengar, tepuk tangan meriah dan rasa haru memenuhi ruangan NutriHub Aceh saat puluhan peserta menampilkan hasil terbaik mereka dalam pentas literasi public speaking angkatan ke-12 dan wisuda development mentorship program DMP. Kegiatan ini menjadi puncak apresiasi atas proses pembelajaran, pendampingan, dan pengembangan diri yang telah dijalani peserta selama 3 bulan dalam mengasah kemampuan komunikasi, membangun karakter, serta menggali potensi diri. Acara diawali pembukaan yang diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan pembina Yayasan Kahfiz Aceh, Siti Nur Hidayah. Nur Hidayah menjelaskan melalui kegiatan ini, Yayasan Kahfiz Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang belajar yang berorientasi pada pengembangan karakter. Diharapkan program ini dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mampu mengenali potensi yang dimiliki, serta siap untuk mendidik generasi muda yang berdampak serta memberikan manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Kepemimpinan, komunikasi, dan penguatan potensi diri, ujar Nur Hidayah. Acara dilanjutkan dengan sambutan Koordinator Rumah Bakat Diva Alivia serta laporan Ketua Panitia. Beragam penampilan inspiratif mewarnai panggung pentas literasi public speaking angkatan ke-12, dimulai dari pidato, presentasi, storytelling berbahasa Indonesia dan Inggris, storytelling ventriloquist, hingga pembacaan puisi. Setiap penampilan menjadi bukti nyata perkembangan kemampuan komunikasi, keberanian berbicara di depan umum, kreativitas, serta kepercayaan diri yang tumbuh melalui proses latihan yang konsisten. Baik, mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, terus menemani malam Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di mana kami

matiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar il.

0: jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak

0: Dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan tausiah iaitu Ustaz Tengku Tamlika Hassan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sunnahnya kepada beliau, mari sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu yakum jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamin mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du nas'al Allah azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadhihi wa an yu'allimana min ladunhu 'ilman nafi'a وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله حسن الظن به حسن الاعتماد عليه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى رؤوف غفور عفو كريم يا رب العالمين. سيدنا جماعة سبو يرحمكم الله. Para pendengar melalui siaran Radio Republik Indonesia, cuma Radio Itu Rahman serang di FM, juga melalui TV Itu Rahman dan streaming YouTube, kemudian juga pemirsa ya Gibraltar Radio TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam pertemuan yang singkat ini. Sebagaimana kita sampaikan pada beberapa pertemuan bahwa amal di dalam Islam yang akan membawa kita kepada posisi ahabun nasi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu sangat banyak media, sangat banyak sisi, sangat beragam aspek yang bisa kita lakukan. Beberapa contoh diantaranya sudah saya sampaikan, baik melalui Al-Quran Al-Karim maupun contoh di dalam Al-Hadis An-Nabawiyah Syarifah atau di dalam perjalanan kehidupan para salafus salih atau ulama atau bahkan di zaman kita saat ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam kekalutan, dalam kesibukan, dalam banyaknya aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menggapai posisi dan fa'uhum linnas, kita akan melihat sisi yang berbeda sama sekali.
1: Sisi yang berbeda ini adalah sisi pengajaran Islam. Dengan tidak beraktivitas secara normal seperti biasa, tapi mengantarkan kita kepada posisi khairunnas anfa'uhum linnas. Apa aktivitas yang merupakan bukan aktivitas ini, yaitu ajaran untuk istirahat sejenak. Di dalam Islam kita diajarkan untuk mentarwih jiwa kita, supaya jiwa kita itu merasa enjoy, merasa tenang, merasa bisa mengambil sejenak waktu untuk memperbaiki diri dari berbagai macam aktivitas yang sibuk di dalam keadaan. Seakan-akan manusia pada saat ini memiliki persepsi bahwa tiada waktu untuk berhenti sebentar. Ucapan seperti ini ada benarnya, karena memang istirahat itu bukan berhenti. Dia adalah sebuah strategi untuk memikirkan metode dan jalan yang ampuh lainnya dalam menempuh jalan di kemudian atau selanjutnya. Dalam Islam kita diajarkan pertama, Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fiddin haraj. Tidak dijadikan kalian berada di dalam kesusahan menjalankan agama ini. Ini agama ini tidak dibuat susah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ad-dini yusrun. Agama itu mudah. Kita pernah sampaikan ucapan hidup tidak mudah. Artinya Allah tidak mengatakan bahwa hidup itu mudah. Tapi di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, itu jaminan Allah. Ucapan ini berbeda dengan hari ini, dia tidak sama itu. Lain jalur. Hidup tidak mudah, atau Allah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah. Tapi Allah memberikan garansi bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini agama ini adalah yusrun, agama itu mudah. Karena itu kemudahan itu menjadi inti dari pengajaran Islam. Menjadi inti dari pengajaran Islam. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dalam makna yang lain disebut ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang terkecuali di dalam batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Bila seseorang sakit ataupun melakukan safar, maka Al-Quran menyebutkan bagi dia itu boleh mengqasar salat, atau dia boleh menjamaknya, atau bahkan dia boleh meninggalkan puasa lalu menggantinya pada hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan untuk puasa yang dia tinggalkan. Atau dengan bahasa lain disebut mengqadha puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena begitu senjanya usianya, sudah sepuh, bahkan diri sendiri saja dia kesulitan untuk Jangankan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun seluruh tubuh rasanya sakit. Maka agama ini memberikan kemudahan bagi dia dengan tidak berpuasa sepanjang hidup dan usia yang masih tersisa, namun dia menggantinya dengan membayar fidyah. Ini dia. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Orang yang sakit atau musafir dalam safar, dan safarnya itu mu'tabar, batasnya, kemana arah safarnya, tujuannya, artinya tidak maksiat di sana. Meskipun ada ulama mengatakan walaupun safar maksiat, boleh juga dia itu mengkasar atau menjamak salat, tapi pendapat ini tidak masyhur. Ya, artinya ada persyaratan, ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk berada pada daerah yang bermakna istirahat ini. Maka di sana Islam mengajarkan kita untuk istirahat sebentar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arrihna minas salah." Wahai Bilal, hibur. Jadi salat yang dilakukan terus menerus bersambung, ya, diminta kemudian oleh Rasulullah untuk supaya Bilal bin Rabah membuat jiwa mereka itu menjadi rileks, itu dengan menceritakan hal-hal akhirat, misalnya dengan menggambarkan bagaimana surga itu yang dipenuhi dengan kenikmatan, maka jiwa akan terpikat lalu merasa ya rileks untuk menanti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman kemudian hari. Ini adalah pengajaran-pengajaran tentang al-istiraha. Kemudian di dalam hadis, dan ini dibicarakan oleh para ulama secara luas, lintas madhab, terutama sekali di dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis dari Hawairith, ya, di sana disebutkan bahwa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Malik bin Hawairith, aku melihat, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Ya. Baitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Fa idza kana fi witrin min salatihi. Apabila sudah sampai pada rakaat yang ganjil, la yanhadu hatta yastawi qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit, tapi duduk sebentar. Rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, ya, yang ganjil. Pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ini Rasulullah duduk sebentar habis sujud yang kedua. Kata ulama, duduk sebentar ini namanya julusul istirahah atau jilsatul istirahah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Lalu sujud yang kedua, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, baik dipadai sampai Al-A'la atau ditambah wabihamdi, tiga kali. Kemudian bangkit, ini rakaat pertama atau rakaat ketiga. Bangkit itu tidak langsung menuju berdiri. Hatta yastawiya qa'idan. Ay anna Malik bin Huwairis ra'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi salatihi hakadha. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Malik bin Huwairis ini, itu beliau menuju kepada suatu wilayah, lalu ditanya, untuk apa kemari? Aku datang kemari bukan untuk urusan yang lain, tapi untuk urusan memperlihatkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Lalu mereka bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu ditunjuklah kepada Abi Qilabah, nah seperti salatnya Syekh ini. Itu ada duduk sebentar setelah sujud yang kedua dari rakaat yang ganjil. Karena kalau rakaat genap ya ada duduk di antara dua sujud. Ada duduk tahiyat akhir kalau salat subuh. Kalau salat zuhur atau asar atau isya ada duduk tahiyat awal. Nah ini adalah duduk sebentar, tidak langsung bangkit. Namanya jilsatul istirahat. Dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah serta para pengikut beliau, ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa duduk istirahat ini hukumnya sunat, baik mereka yang kuat maupun mereka yang lemah. Artinya fisiknya lemah ataupun kuat, itu duduk sebentar sunat, baru kemudian bangkit. Baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda. Yang masih muda kan kuat, bisa langsung bangun. Tapi duduk sebentar ini, itu akan menambah nilai salatnya dengan afal, pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Ini dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i serta dalam salah satu periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, itu mengatakan adapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena beliau mungkin sedang sakit, atau itu dilakukan di akhir dari paruh kehidupan baginda yang mulia, di mana usia beliau sudah sepuh. Jadi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sudah tua, baru bernilai sunat melakukan itu. Itu dalam pandangan dua mazhab, Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, dan juga ihdar riwayah min qaul Ahmad ibn Hanbal. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah bukan perbedaan pandangan ulama, tapi memang dalam prakteknya istirahat itu ada diajarkan di berbagai aktivitas-aktivitas dalam Islam. Ya, seperti tadi dasarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma ja'ala al-ba wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Kemudian ya bilal arrahna min as-salah dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersendagurau dengan sahabat-sahabat dan juga dengan keluarga, tetapi sendagurau-nya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas, misalnya tidak mengatakan kecuali yang benar atau tidak ada dusta dalam senda gurau-nya, sekaligus tidak menghilangkan kewibawaan daripada Rasulullah. Begitu juga seharusnya bagi kita, ya, sehingga senda gurau akan membuat teman-teman dekat itu tidak merasa canggung dengan kita dan akan menghadirkan jiwa tenang bagi mereka yang baru kenal dengan kita. Jadi kalau kita serius sekali langsung tegang, itu orang yang baru kenal pun merasa liar, dan teman-teman pun itu akan merasa kaku, ya, kita tidak enjoy. Ini diajarkan di dalam agama kita. Istirahat itu bisa dilihat di dalam kehidupan, misalnya contoh sahabat rahimakumullah, para pendengar di rumah dan kita yang hadir di sini. Dulu ada kisah seorang pekerja kasar, itu penebang pohon. Ada tuan mengatakan padanya, "Fulan, bila engkau bisa menebang pohon yang ada di kebun ini, itu gajimu akan diberikan sebesar ini. Dan bila pohon itu engkau tebang lebih banyak, maka gajimu akan menjadi besar." Maka sang penebang ini pun dia merasa senang. Dia persiapkan dirinya. Malam dia tidak tidur. Dia mikir nih, bagaimana polanya memotong bisa lebih banyak. Tenaga harus, tidak bisa disia-siakan besok. Lalu dia tebanglah semuanya. Tapi semakin dia usahakan untuk banyak menebang, semakin letih tenaganya. Karena yang menjadi fokus dia adalah gaji yang besar. Gaji yang besar. Dia tebang lagi letih, dia tebang lagi letih. Padahal tidak demikian. Seandainya dia menebang satu lalu istirahat, dia gunakan waktu istirahat untuk mengasah kapak, mengasah gergaji. Artinya merevisi sebuah trik dan teknik untuk lebih terpacu mencapai target yang diinginkan, maka itu adalah bagian dari istirahat. Bagian daripada istirahat. Kita kembali ke dalam Islam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidih Umar ibn Khattab, beliau memiliki sahabat yang selalu melazimi, ya. Lalu ditanya, "Coba lihat, sudah keluar fajar belum? Kalau belum, beliau salat lagi." Allahu Akbar. Salat malam nih. Beliau tanya lagi, "Coba lihat, sudah keluar fajar belum?" Allahu Akbar. Salat. Lalu ketika disampaikan oleh sahabat beliau, "Maulana, itu fajar sudah keluar sepertinya." "Kalau begitu," beliau duduk istirahat sambil berzikir, beristighfar. Maka dalam Islam, "Wabil asharihum yastaghfirun," pada waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa istighfar waktu sahur, tidak bangun lagi? Lalu kemudian baina salah, baina al-azan wal-iqamah, di sana banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, bukan sholat banyak-banyak, tapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menumpahkan isi hati. Karena di sana fungsi istirahat untuk lebih serius menghadapi dua rakaat subuh, sehingga jiwa tidak merasa penat, ya, ketika melaksanakan subuh. Itu beberapa di antara hikmah pengajaran pengajaran istighfar. Sehingga kalau kita memposisikan diri pada saat itu, maka kita menjadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang anfa'uhum linnas, ya termasuk untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa inna ya li rabbika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq, bahwa ada hak tubuhmu atas dirimu. Jadi ya di awal ada hak Tuhanmu yang wajib kamu kerjakan. Ada hak tubuhmu yang mesti engkau tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Juga ada hak keluargamu yang harus kamu tunaikan. Nah ini dia. Jadi jangan memberikan masing-masing hak, maka aktivitas-aktivitas lainnya akan berjalan secara baik, bahkan normal. Nah jadi dalam Islam harus dipahami seperti itu. Sedikit waktu untuk beristirahat.

إن أحب العمل إلى الله أدوامها وإن قل amal yang Allah suka dari hambanya itu adalah yang dilakukan secara kontinu, konsisten, waktunya teratur, terjadwal, meskipun dia sedikit. Bagaimana kontinu sedikit? Kalau hari ini dia baca Quran habis subuh misalnya, besok juga habis subuh. Waktu lain itu ya digunakan untuk aktivitas yang lain. Apa aktivitas yang lain? Habis baca Al-Quran, misalnya dia pulang sebentar melihat emaknya. Ah, besok juga dia baca Quran sebentar, habis baca Quran pulang ke rumah lihat emaknya. Nah, itu dia. Adwa muha wa in qalla. Yang terus menerus dilakukan. Ya, yang stabil. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, masuk ke masjid kaki kanan. Asal masuk tetap kaki kanan, tapi tidak setiap saat dia masuk ke masjid. Asal masuk pakai kaki kanan. Kalau jumpa orang, assalamualaikum, dia memulainya. Tidak peduli itu anak-anak, tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu adalah orang yang dia tidak kenal. Dia selalu memulai dengan salam. Ketika dimulai oleh orang lain, maka dia ada sesuatu yang hilang dari diri kebiasaannya. Walaupun dia tetap memuji kepada Tuhan, alhamdulillah ada orang yang masih menebarkan salam. Bukan iri, bukan dengki, tapi dia merasa risih bahwa dirinya tidak memulai. Karena kata Nabi, yang memulai itu yang lebih baik. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, apabila bertemu dua muslim berjabat tangan, berguguran dosa sampai mereka terpisah. Yang paling baik itu adalah yang lama berpisah. Nah, cuma bukan terus dipegang, jangan pisah-pisah supaya jadi terbaik sehingga orang menjadi kaku. Tidak juga demikian. Dia ada uruf, ya, ada adat yang diukur di sana. Kalau segini sudah cukup. Nah, seperti itu diajarkan di dalam agama kita. Jadi pada subuh yang mulia ini kita kembali bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, termasuk mengambil bahagian untuk istirahat di dalam agama ini. Untuk istirahat di dalam agama ini, maka lihat posisi kita, apakah kita demikian? Kalau kita demikian, sudahkah kita memberikan hak istirahat kepada orang-orang di sekitar kita, pada anak-anak kita? Ya, kalau seorang guru, apakah harus pacu dari pagi, dipacu anak sampai pulang tidak sempat, anak-anak itu berikan PR, mau tidur dia malam tidak bisa tidur, jam 12 masih melek matanya, terus kenapa buat PR, harus kumpul besok malam, besok begitu lagi. Nah, ini problem. Ya, problem. Jangan hanya mengejar validasi dari orang lain supaya nampak gigih, tetapi mengabaikan hak yang cukup banyak dari yang lainnya. Saya kira demikian pada pagi yang mulia ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RR Pro 1 Banda Aceh. Selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung di pagi hari ini. Baik Anda yang terus setia bersama Pro 1 RR Banda Aceh di 97,7 FM ataupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, pagi hari ini kita bertemu di edisi Senin 3 Agustus 2026. Tentu kebersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ya, kita kembali menghadirkan lagu pilihan pagi hari ini. Sampai nanti tepat pukul 7 kami akan mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh. Selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Pendengar, saat ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita nantikan warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.